0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natala Mimpi Gujuang ke jam kita pagi itu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap kepada ugi meh abang mimpi pukul 8 tu patut yang mata kita udah cini nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man, tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia mesti kan kena. Ya, saya mimpi belum mahu 3 hari tu.
2: Bisa kata lepas kita medak ni, bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu, udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengeramik hari gawak itu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu kawak tang runding nyage ba menua.
1: Ya, semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi laban tu pan berengkah saiku mari malam pergila mayu angka bala kita penyogi liar semangat ba pagi hari. Nama ku buah ku nyebut na cala ban malam pergila kan malam pergila dini hari. Ya. Ha, 12 hari bulan yangnya tadi mesh ya ke terubah. Pekiat World Cup dia ke diatur ba Amerika, Kanada dengan Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bol tu.
1: Ya, amatnya. Lalu Mesia ke terubah yang nu mungkal amat ke alai dari Meksiko dekat bertapat ngau South Africa cha. Dari berarti tu cerita main bola cha.
2: Aku dia jangan ingat dulu.
1: Lupa pick up kena kap cha.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Lamanya kena 11 hari bulan lah. Tang yeah. Kita 12 hari bulan. Ya, 13 hari bulan kita.
1: Dan siapa dulu hari bulan cha? Lagi kita masih ya. Nanti dah salah aku angkanya kau aku tadi cha. Oh. Angka yang tiri jam kita dini hari itu lagi.
0: Ya, dini hari. Siti lagi pukul 9 pagi ini dah salah aku jam kita lah
1: jam kita hanya aku nangi-nangi pukul 9 pagi lah kata aku semua maga semua renungat tibi
2: renungat tibi bau pias tengah awak tu
1: ya lapan tahun tu Siti ya ke mana ya maga RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke bisi ba pukit ke sekali tu nak kira tadi live tau aku nyatari ngau cara tanduk baru ya.
2: Siti dah gitu ngau kena nanti kita berhati ke kita RTM tu ba RTM klik pun kita boleh medak ya. Buat handphone kita okay sebenarnya kita boleh nungak duga-duga kita nungak TV ni dini-dini pun kita yang tadi lagi boleh medaknya
1: ya aman jadi orang ke kaki-kaki bual tu saya ko sebulan tu ya mata maka mata bengkang saya ko
2: seduai dek rindu ke medak main bual tu
1: nanti dia nanya aku rindu medak main bual tahun tu tiap aku uluang baru 3 kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup
0: sigi pawal tim dia cak
1: aku aku nak nemu cak ketika aku katukar tim saya oga tanya me ati itu lagi rindu kan tanya me uluang 3 edition cak 15 tahun nanti kalau mudah sidak ya bawa final World Cup aku tidak kalah tim ni kamu masuk aku jadi sebut kau main bola tu tadi melatih ni bawa kita induk pun ketika persepsi kita mudah lagi kalau bagi mudah live jauh-jauh malam aku tanya.
2: Ya, namanya berpanggai bak siko-siko orang dia tu. Dia bakal kumpul tu laki segi gila medak orang main bol. Sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ia begini, ia sapa.
1: Ya, segi gila,
2: gila main bol. Maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai ke kau yang pansut medak orang ke main bolnya. Agik stadium kini tahu ke medak bak kadang sebab orang rinduk medak berkedai kupil dia tuan. Jadi utahnya nyo bakal terlebak deh. Unyo dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang dia pansut. Berumah je yang medak. Jadi pak aku nak penanggul tuan.
1: Katanya nak dia yakin ni lepas kita nemu kita bukan kita laki muda main bolca. Kita jarang muda bas silent mode. Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kutak-kutak baik kena tadi rindu gagal tak kena tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Ya mesti feel bakal

0: rindu dan balaban bisik ke da balai induk tu semana laki tu tadi ayah babili babangkiang tapi tu telengak
1: nambah nambah lagi World Cup 2026 tu ya dah tua di namanya benua Amerika dia kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Jam kita yang ngosidah segitu kali ya. Oh.
0: Kali jauh kita.
2: Ya semua di Arena ya.
0: Amat, laban last saya ko tidak salah kira ko World Cup di aktor benua Amerika tu cak. Sila jadi host tahun 1994 amanya final Itali bertemu dengan Brazil nya me terubah aku nya bab dan membul cak. Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah ada alah peniti lah banyak dah saya. Nak
2: kau sekali ni.
0: Okey, tahu tinggal ke komen kita ba Facebook kami ke pagi tu cak.
1: Yeah.
0: Alah kita macam ya tang sebenarnya.
1: Ingat ke lagu hari Eddie Dul tu sigat apa orang.
0: Terus merindang kita ba SSL semua. Salah lelaki
1: duo pagi trio
0: trio.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hari mendiang ke 2 pagi wai cerita ngenang ke main musim World Cup.
6: Trio.
5: Ah, trio salah.
7: Dia kaku kak. Kau tu lebih nyebut dua dah.
5: Bukan nama, entah tu melati. Munyi kaku. Dia tahu Arifan menaungi kak. Arif berapa hari tu?
6: Arifan nak ingat lah.
7: Lagi liar semangat tu.
5: Liar main semangat tu.
6: Semangat tu lagi pembira ubah semangki.
5: Jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Laki nyaw menawa berbalik jadi munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngakai peninggal kita Ana Peter. Jadi kau yang nasib gak laki itu nantu minat gak meda World Cup ke lawan laki tu nanti meda main bola paya rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya lawan ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV. Tak asai ke babangga ke mana itu manyong-manyong ke diri. Kadang-kadang kumbai gila laki. Mimpi dah kenyong ke hospital.
6: Oh, nyak iya tuan eh. So pagi ngage eri Mary bisi gulai ngau kita megap pagi tu. Jadi ko ya nanti bakal ke udah-udah ma ko ya. Sigi aku maka mamai jadi munsang ko ya. Ya ke sebagai bini dia tuan. Laban laki ya maya ke medak main bolnya. Nanti agi jam pukul 12 tengah malam bekenya. Agi ulih mata ya ko ya. Tanya jam 2 ngage 3 paginya. Kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya ku ya tuan. Betul bisik gol bol hari spek-spek timnya ya udah berkuruh tindu. Aku kan mamai pun tahu ku ya medak kijab TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
5: Alam mana berkenang ke liga atau ke main luar ke dibanding ke ngau lokal pun eh. Aku kaya gak medak kita itu kini nyimbo tu tadi nak rindu benda main bola lokal di sini tang nanti ko nanti kita berarti ke ba liga luar nama ko buah ngasuh kagi benda lama siti skill sila cak
7: ya yeah, ya yeah, ya yeah.
5: Skill ngau cara main yang nang nanti kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan ya bakal langit ko tanah cak
7: ya
5: terlalu jauh benda ko ya kadang bisi orang kerindu buat pengawal main bola tu tadi sanggup dari ngemuntau ke diri muda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
7: yeah.
5: Tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja yeah. Tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila yang ngipau tu magang.
7: Ok kita bisik sis Lucy bagi tu menah ke nasib laki okay, orang keminat main bual muda main bual maya final je baru ya muda
6: bisik ke orang makanya tu kan deh tang nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu muda je deh udah tentu kita kan muda ripuan
5: betul
7: ya.
6: Final aja lain
7: ke
6: orang ya
7: buat kita segi bisi tim di kerindonya
6: ya.
7: Kita akan nemu pejalai ya untuk ke final
5: selamat lepas selalu yang tiba ke ya kan ada tim di kerindu masuk aja ya segi sampai ke tim kengalah tim di kerindu nyalah belum banyak kaya ketika kita jumpa tu tadi unik yang main bol tiap ikut ya yang tentang si fan si tim yang pun tangan cuma tim nanda ya segi nyumpah tim kengalah timnya sak dia lah Isak dia lah
6: pada saat ini lah pada lah ke orangnya semua. Maka kita ke main bolnya mana tuan nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola kita itu suka nikah ke bukanya ni tuan. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal rindu tok lah sehingga nyawa kedai nyong tukai kaki
7: bulnya nombor dua bul nombor dua
5: ya kemudian aku kalau berarti cawul kap orang Indo tampai aku belajar nyawanya bersaing dengan keberuntungan cawul ini tinggal nyawa ini bapak dah. Okey, selamat pagi mega peringat kita hari ya tutung bernaik ke pagi tu mat apa leguap jadi ku ya tajapan maya kita te kembali orang tadi maya tabian membul makai membul tindua membul dani membul tang maya tindua jadi anda enggak kelalu
7: kulawan
5: ke alaban ingat pagilah di munopan kita tetap tunggu dari kerja lama kita orang Asia mah jam kita nak sepakal ngot jam berputih ya. Eh, bayi mereka ni pun boleh beli dia ke cak maya World Cup tu?
7: Nah, saya ku biasa ada. Biasa, oh.
5: Yang kau
6: aku pun tak nemu.
5: Yang kena Mexico, Kanada dan maya World Cup tu pun boleh beli dia.
7: Aku sebelah bulan lah, pun boleh beli dia. Pak mau tay.
5: Pun di mengkrap, ada orang kerja. Okey, terus anjong post komen kita. Ba, trio pagi kita ikut pagi tu.
7: Kita dengar ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
5: Kena kami mood pagi ni, mood ya sebelum kita nak kick off.
7: Kick off. Dah sedia kita kini?
5: Melati jangan ada sedia.
6: No, ya.
7: Terus mulai dengan kami, ba, trio pagi.
5: Why?

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Hari My TV ngau RTM klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter 5.

kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: program Siti ke tahu dari ramai orang soal yang minat ramai orang yang konsert layar ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Ya, anda dengar dini hari ya, tu lagi ni cah. Ba RTM, kalau bagi RTM sukan, kalau RTM klik, tapi mereka dikeluar ke ba TV OK.
4: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
3: Ya, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya ba World Cup 2026 target aku Mexico. Selalu jarang di menda orang home tu tuan rumah tolah.
4: Ih, benda temu. Latih madah ya South Africa.
5: Suara itu. Tanya apa makan nyane? Bagila anak lawan Dani.
3: Ya betul. Kita
5: nak bini kita le.
3: Ya.
5: Kita mana banyak sekolah bagila le.
3: Apa? Tuh kadang-kadang kita ngasuh hidup mumut aja. Mengawakap tuh. Nya kadang laki tu tegal buntau main buat bini jadi macam.
4: Ya meh. Nya nak nak kerja kutai. Berarti anak nak dah jauang banyak.
3: Lepas bisnis sekedar case tu tadi. Ya nak buntau cah. Tentang game tadi. Semua kerja aku dah datang buat extra time. Lihat kaki. Anda patut ada sekolah amanya. Eh, ini wajib. Jadi dengan nyawa dulu. Itu berdau tu.
5: Hanya ke kasut carut ni.
3: Tanggung kawan diri. Jangan mana ingat lebatnya.
5: Anda boleh asuh sudah itu. Nanti benda mentah main bol deh. Asuh dia tu. Lagi lo. Lalu berdaunya. Nanti punya kenuannya. Nyo bisik masa tambahnya lagi. Nyo kia sekian jamnya.
3: Okay,
5: pengawannya lu nak dikerja. Hanya ke ujung ke penyarut. Aku bawa-bawa saya nak buka pun. Sama gak bisik ngasai ke utai ke bukannya.
3: Umbah ke ilah. Okay lah. Ketegal tadi. Ini memang. Mesh penting gi ari sekolah na. Lepas sekolah na pergilah ya sekolah baru.
4: Mesh ni ni bisa nunya na.
5: Ya bisa ulangan eh.
3: Ulangan bisa pian lah sama.
4: Pian lah sama.
3: Pian sama kelas.
5: Tapi nya mengasa carut tuan deh.
3: Iya. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita. Jadi itu mesti pesan nuju balas dari Indo. Jimat nanti bakal laki kita tadi meda World Cup dua rumah anda ngano laban nanti kita ngasoi dah meda World Cup berluar nangis sida ya keluar lalu klien dah meda World Cup meda sida ya
5: ya agak rugi deh tuan nanti bukannya ya agak rugi deh ya agak bula
3: laban tu ukai main World Cup jatuh pengalaman kerja sis kali aku tertamak ngegaya kerita itu rumah ke lapis mepat ngan deh dan mungkin tak terkakur amanya balak laki kemajerti tamanya tanya kai mesti buka musim Euro jadi salah aku cak. Balak laki amat tidak main bola dalamnya. Belagu nak semua nak.
4: Benda main bola.
3: Semua nak main bola telefon megang. Ana no maya siko tadi lagi telefon benda telefon pengen diri nyelak kian kan. Tang nama ku buat mesti ke benda badan benda semua pat ke.
5: Angka asai orangnya lain ke ditu ne.
3: Lepas
5: ni bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kepada ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain gak saya hari kepada berumah jadi nanti aku lah ya kak pada nyampe luar alai meh hijak ke berumah nak ingar
3: tak nyampe nanti pada mandor ya ke
4: betul
3: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu maya World Cup tu mesti lah ngaga screen giant screen ya agregasi nya logik lapanya sebelah manjuang belanya ne entah pas mempat dia ketir dia manjuang dia menyakut nyawa dia pun dah boleh dengar main dalam sempat jadi malu pas sempat
5: angka bisa pemerintah buka gini dia
3: hanya kena ingin aku ne lapan munyi aku nyakut mata meda tak jari tu main mak
5: maka aku bisa pengalaman
3: banyak aku
4: bisa pengalaman. Okey, kita bisa Nis Indi Bujiang ya madah ke kami sebilia atau selamat penuh ke ya Aban ku nama laki nak minat main bola, bala anak pun nak minat main
3: bola. Oh. Kira tadi family ya ke nade nade isu lah.
4: Nade isu. Oh.
3: Semanjai bulan tu lagi. Urang manjung ni ko sida.
4: Sida. Oh,
3: tiap tu menang ni ko sida. Lama sini minat main bola kali. Pian mega sama pagi ngagai pagi-pagi tu melatih ko sing anjung komen.
5: Sama pagi ngagai ni tadi tuan delenya. Ya James Doyang. Jadi ko ya ente udah dikumai minat ukai seminat jadi munsang tang baka ukoi ko ya tuan. Bekerawah begau nyala tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya. Jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawa ba section TB pendidikan jabatan pendidikan ba Seri Aman Subak ko ya tuan. Bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawal minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya.
4: Supporting bos.
3: Nyaja?
5: Ya.
3: Oh, lawan aku kena kenyata dunia TV tu ya bisa bida mimin hari dunia kena tu cak. Sebab TV dah ada TV di lena. Semua serta mengambunyi na. Entah dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berkah mena streaming apps. Nyona tunggu na TV bisa muka case jadi dalam 2-3 tahun kuda gol kuda spiak cakap macam ni berdua tadi ayah lekat biar lagi bila spiak dulu muda kuda ambil gol sapa dulu lepas stream dia tadi lagi lekat mata katnya lepas coba pakai buat internet megang
5: ya tiba rumah panjang itu tuan deh musim orang main buah kebegitu okap begitu deh pemata wari tau tinggal deh lepas tiba kau kami kin waktu deh berdua datai karan dini hari nya kastak ramai bos start mamunya ceritanya lu berkumpul basti tempat si dah meda nya berkerawah dia jadi bakal ni akik ko sebab labas sikit minat meda tapi kata tang bisa tang
3: ni tang
5: ni oh ni aja yang ngau dan nya alu ngantua ya tapi jari orang pada gol ko ya ngau orang gol ni gol tadi akik dan nemu yang bagi tuan
3: menjung gol aja. Atau kita tekan kompius aku melatih bukan kita dia dah. Apa kita kena jenerita gerempuang? Siapa
5: okay, main? Okay. Jenerita gerempuang. Oh, nak dari gerempuang ke masa yang kena ketegal.
3: Yang kau ketegal wakab gerempuang sanggup berkorban.
4: Sendiri tanggung.
5: Ya.
3: Sendiri tanggung ni. Yang kanya atur rumah ke mana hati cak nyumbak wakab tu aram kita.
5: Ya,
3: nambah keminyak di sini. Kena jenerita.
5: Nada. Baka orang keminatnya dia tu dia bisa jenerita, bisa tiba. Ya, mama sayang ke sedak ya. Ya, mama sponsor minyak. Jadi keliak sebab maya zaman keminat bakal kami nak tu yang minat bakal mendak cerita ini. Sebab nanti nama apa namanya Rino nak akan mendak ceritanya. Lepas nak nemunya biasa ulang kan bakal zaman kita ke dia tu tu. Ambil halu ambil dia deh. Sanggup namanya maik semangkuk minyak di sini. Kuliak. Amai kan?
4: Sanggup lah.
5: Sanggup.
3: Berpupuk.
5: Minyak di sini. Kena masang generita lalu medak TV cerita ke kak kita ya meh berkenyak lah yeah. Kisah sebab lah dia tu nya jauh ke bida ya lalu tanya oleh daripada kita dari telepon ni pun masangnya apa pun oleh pada dari telepon apa dah bisa lain
3: ya entang nya meh nya ba kita medak cerita entang nanti ba lomba kemain tau ke spot tu tadi deh lebih lagi nang iranya main bola badminton orang mesti kemudian live lepas nanti dia mendak mainnya ya ke udah diatur punya kalau udah spoil mendak spoiler lepas dia nemu ya udah menang dia
4: oh udah temu udah
3: trial dia mendak ya ndak sebakal bukan dia mendak ya benung live tak benung belapan sama mat yang tadi lepas dia siti lagi bah, tiap itu main nang iranya main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita manusia ya ke mendak yang tadi
4: yeah.
3: Kucah-kucah ulah kita siku-siku. Aku ingat mai aku lebih lagi dalam kandang 2-3 minggunya kabar aku cak tu orang Arsenal tu cak maya final Europa Cup arinya oh maya penting terbaik aku cak kucak kepada kumpul mendadak dadak sekali Allah penting saya keko orang Arsenal sih kenyak
4: tapi uliah dia lah bagi tau
3: orang kemakai tim tak ada yang kecak.
5: Bisa orang nyawat je kebentar itu. Entah nak dengar ni.
4: Mayu lah ke nyawat.
5: Jadi selamat pagi dengan Petrus Remang. Bisa berkulai dengan kita pagi tu. Jadi kuya, ya udah diwani yang bini ya kuya tuan. Angkat nak ngasuh mendak menyakini deh. Lagi ngek ke pun tahu. Mendak main bol ke ya pukul 3 pagi. Dia aja aku kuya. Tang aku dengan tua aku kuya sama minat mendak orang main bol.
3: Jadi mesti tip ngegai sampai terus terlecah. Nanti kau mendak. Memang dah tahu tentang tentu ke satu TV yang ada bunyi. Sebenarnya silent dia cak. Adanya tadi memang dah TV tadi bungkuar ke puak. Maka lagi sebab lalai dia apa dia enggak ketemu orang dah TV bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang mudah kita jantin tua ke mana? Baik tua sekali dalam puak.
5: Nah, yang berani ni kalau buka puaknya apa ya dah yang berani
3: kan anu tu. Nah, anu. Apa bisa kan itu?
5: Ante laki yang angkat pangkuang apa lah ada.
4: Kira nama bini yang bolo lah.
3: Apa ni yang bolo?
5: Tu sah ne. Okay, sama pagi kaya Richa Unop, tahu tadi tu ne.
3: Richa Unop, okay.
5: Jadi ia mada ia minat mada ukap tu kaya tadi ia seminat nitiah ke ni tim ke di kerindau kaya angkat mada maya tim ke di kerindau ini maya maya ajak kini mada kini tu.
3: Amat, sih sekarang orang tu yang ialah tim maja aja.
4: Ya ya.
3: Entah ini tu kadang tidak hanya buat merasa membual tu tadi cah. Sila terkumpai dan datang sipak gol aja. Tetikal dan tadi cah. Sipak gol terus gol terus. Apa dia sipak gol apa dia jual pabrik
4: kang. Dia lihat serta nipak lu tamak.
3: Lu tamak gua.
4: Terus tamak gua.
5: Lawan tim main kita kesukaan ikalnya tuan si Pak lu tamak ya.
3: Kumai bukan main pingpong ni. Si ku nipak ke si ku balas baru nipak itu. Oke, okay, kita berlalu dulu nalaman ke sekali tu, Cak.
4: Ya, beli ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka buat Facebook pagi tu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
3: Terus memberi kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nona Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin, Nay. Aku kenal landak nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu, Nona Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu, Nona Mary.
1: Pemakai tinya mai, ngau asai pemakai asal. Kena meh, produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, gau kari daging babas. Kari daging, gau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup.

0: Nak kita ya pagi tu tu sisi cerita tu. Hari peninggal kita aku ni nak nih cerita ke di baik Juni ke Juan tu.
1: Nama cerita ya cak.
0: Jadi yang mana ya siku orang yang ke boycott main bol.
1: Apa?
0: Nak rindu ke main bol.
2: Oh. Tentu biasa cerita ni. Ya.
0: Mendak bol pantu lihat ni si pak bolnya. Hanya pembuat sendiri si pak aja. Tak mesti ke buah.
1: Nama hal ya.
0: Ia boycott dari jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Sebab ya siki orang ya ke hatko orang bermain bol.
1: Oh.
0: Lepas ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Oh, football zaman itu semua cak. Dan nak muka-muka lebih ya apply tak join clubnya dia yang pu peminta kena rijik cak dia
1: ubah. Mahal.
0: Lepas syarat mainnya tadi mesti kau bisa kasut buat.
1: Oh.
0: Ya kasut buat ada buat ya bisa cak. Jadi yang tadi ke tungkah ya lu boikot pengawak main bual banyak yang dah diterima masuk klub ketegal ke dah ada kasut buat ada dah supaya tanya pun banyak harga ringgit 50 sen tang nak minta beli cak.
1: Oh, cerita ya na.
2: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan ada kasut buat nama tes kenal eh.
0: Tak kata kenal ke suba tu ya mesti dua kategori suba cak. Maka kami aku tu kalah dengan orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
1: Nyamai ke udah
0: nyamai ke udah pemilihan tu mesti dua kategori kami semua teman kami mah. Ini ke satu kategori miak sebut. Dia kategori miak kaki ayam.
2: Oh, begini kenyal deh.
0: Udah ya, nanti yang dipilih lagi. Ya, ke mesti buatnya jadi first eleven. Oh. Kaki ayam simpanan. Injet orangnya kena buat ya, main.
2: Nanti saya sama, saya kakinya sama nak awak.
0: Oh.
2: Nantinya kaki orang ke tanya nyemiat. Orang kena besar, kena kasut. Sekali tendang. Lalu buat namanya kasutnya kemasut yang gua.
1: Best ke zaman kita, Cak?
0: Tahu zamannya, Cak. Ya, size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
1: Ni lemu kena main bola lagi rasa.
0: Rasa mesti buat dia. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah main. Buat besar-besar nama ke buah. Buat apa? Kena main.
1: Ini jabut senior gini nak. Kaki senior bapa besar.
0: Ya ke mana? Size does matter. Doesn't matter. Okay, jadi tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang empat orang ya ke laki tu jadi munsang belum bawa ya World Cup berengkah hari malam tu lagi ni cak
1: ya tiga tu lagi kick off ya
2: Siti jalan lau kita tuan tahu medak nada salah laban kita nak boleh nyekat minat siku-siku orang baik kena bini kita ni nombor bisa orang nak ada nya orang laki kita ke namanya gila medak ramai bulnya hari Siti tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngamit nak pulai ke penyarut.
0: Lalu Siti mengapa pesan tentu ke kita nanti mudah di rumah baik panggal di mana ke buah?
1: Baik panggal.
0: Lepas nanti maya gua jangan kenyal wah dini hari kacau respia sempal mulut ke panggal. Rana wah menata sempal ke panggal.
2: Banyak tips sana ya.
1: Oke, malam tu malam dini hari
0: dini hari lagi.
1: Pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu dengan South Korea.
0: South Africa.
1: South Korea.
0: Korea udahnya, Cak.
1: South Korea udahnya. Pukul 10 pagi. 9 pagi?
0: 9 tanya penyebutnya.
1: Grandstand.
0: Grandstand. 10 main.
1: 10 main. Okay, nya match ya ke terubah duit match ke terubah. Pagi lah nih 12 hari bulan.
0: Jadi pesan kami tiga ngi kita ya kemudian member pergi lah yang pun tahu anda ngi MC.
2: Alung ngiga klinik ada MC ketika lawan Durwen.
1: Ujung minggu yang penekak lah.
0: Hanya kak kita nak tidur ada kiri.
2: Ya.
0: Okay, bapak dulu kami tiga ya.
1: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 Sumba. We are one. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Seperti biasa, ibu-ibu, bapa-bapa, nona-nona manis yang

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemu dengan Iza untuk hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan 9.30 minit pagi, terima kasih untuk anda yang memilih siaran kita Spectra 912 pagi ini sebagai hiburan pagi anda. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini dalam perjalanan nak ke Kuching ke, ada yang nak ke Wetong ke, okay, kita doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi si yang anda tuju. Mulakan hari anda dengan penuh keceriaan. Diharapkan apa jua yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar hendaknya. Yang paling penting, senyum jangan kurang, okay? Dan kita akan hiburkan anda dengan pelbagai jenis genre lagu untuk anda. Diharapkan anda terhibur. Dan jangan lupa pula hantarkan komen anda di ruangan Facebook Seriam FM. Kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan Iza akan kongsikan juga antara info untuk anda, okay? Dan kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda pagi ini hanya di Spectra 912.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Bila seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti, kita akan ke pusat berita radio RT Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan kembali lagi menceriakan pagi anda hanya di Spectra 9.12.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik pusat khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baharu dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam perkara itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehr melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baharu diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya, menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff.
purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: siaran kita Swir Aman FM
1: 89.5 MHz. Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Swir Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ngulang lho.
0: Mestilah Swir Aman FM 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.14 menit pagi. Dan Izan nak kongsikan untuk anda, mungkin baru saja selesai minum pagi tadi kan, dapur sarapan, dapur kata orang, rehat sekejap kan sambil nak sambung balik kerja tu. Izan nak kongsikan sikit yang mana gula merujuk kepada bahan yang memberi rasa manis pada makanan ataupun minuman. Pengambilan gula yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, seterusnya meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung serta mendorong kepada pembentukan karies gigi. Dan kita disarankan untuk menghadkan pengambilan makanan tinggi gula agar kekal sihat dengan menggantikan dengan hidangan yang lebih sihat seperti buah-buahan. Kadang-kadang kan lepas kita nak makan nasi kan, makan nasi ke makan kebiasaannya makan nasi kan, kita nak cari benda-benda yang manis kan. Kita gantikan dengan buah-buahan yang segar, yang lebih berkhasiat ya. Dan tujuh langkah bijak mengurangkan gula, yang mana minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat 3-1 ataupun air cordial ya. Dan hadkan pengambilan kuih ataupun kek yang manis ataupun bersalut gula. Baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Elakkan snack tinggi gula antara waktu makan utama dan sebelum tidur ya. Dan makan buah-buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula

0: molekular 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Itu dia tadi Harry dengan lagunya Bila Hati Dah Sayang. Bila hati ini dah sayangkan seseorang kan, memang agak sukar untuk kita nak hilangkan rasa sayang itu kan. Macam-macam lah kita akan buat bila hati ini dah sayangkan, berbunga rasa hati itu. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Dan Iza nak kongsikan juga, nak bacakan juga di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dari Dublin K. Baca, selamat pagi dan selamat bertugas di Jisraman FM, curia selalu katanya. Terima kasih. Kita juga ada Roy Kuang, selamat pagi hari kami DJ, selamat bertugas, curia selalu buat pendengar Jisraman FM, warna harimu kerja sambil dengar Spectra 9.12 DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Kita juga Asfiel Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ, salam pagi curia DJ, selamat pagi bahagia buat sahabat di Seram FM di mana juga berada. Terima kasih Asfian Mahyus. Okey, kita juga ada siapa lagi? Okey, kita ada Robert pagi ini. Salam sejahtera dan selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi kami sini, semoga ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Seram FM, semoga sihat selalu. Hujan di sepau pagi tu. Okey, terima kasih Seh Robert. Okey, itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan untuk anda yang belum lagi hantarkan komen, hantarkan segera ya. Dan apa-apa pun, teruskan kesten anda bersama dengan kami hanya di Spectra 9.12. Dan dengarkan untuk anda, break untuk anda, Misha Omar, Spectra 9.12.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Siraman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Siraman FM. 89.5 MHz.

11:19 minit pagi dan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bagi Suriama akan diadakan pada 14 Jun 2026 bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Suara Suriama yang mana bertemakan setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Suriama dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 28 Lingga ya. Dan pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang program tersebut nanti. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

Mohon kita orang nak dengar. Dengarlah di Amal FM 89.5 MHz.

Baiklah, sekarang yang saya kongsikan untuk anda info Sarfadu bagi anda yang berada di zona 6 untuk hari ini, maksudnya selepas Zohor 12.37 minit tengah hari, Asar 42 minit petang, Maghrib 6.42 minit petang dan Isyak 7.57 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Sarfadu bagi anda yang berada di zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Nisa bersama dengan anda untuk hari ini, dan insyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya Azimah untuk edisi hari Jumaat. Dan dengan ini, Iza mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu menarik,

Selamat tengah hari dia tu kami nombor ke berita tengah hari hari YFB Ban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandia digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI kena nentu ke pengelantang menua tu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke perkara tu kena dikemujur ke? Dekat dikemujur kari pengawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngau pengelikun pengawak online. Lebuh tengah hari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'au menterabangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke jemahilak patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kelebagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngena sahup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pemujurnya megak ngayan ke penegap kawal kerjasama keritanggan keritanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau kompli luar tulis nyangkat ke pemujur pelajar pala nembiak. Ia mansut ke jakutu bak pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat kediatur bak kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembiak, 38 ikut pengajar ngau bala tutor bak 12 bengkak palan pelajar. Berpun harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembiak ke boleh stipikit bak pilih menua Dalat ke bisi 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Nur Razah Awang Sohor sudah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Tegas. Chairman Tegas, Dato' Len Talib Saleh, madah ke perkara itu diasai kuleh nyawup ngelati ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua itu. Yang madah ke Dayang Nur Razah uleh nulung Tegas ngeluar ke mayu hagi orang kelandia serta boleh bersemekih setiap ngau tinjau pemansang menua. Pengawal tim madu ke Dayang Nur Razah sudah dipadah ke Baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban Lembaga Amanah ke Bukai Megak sama sudah dipadu ke Nampung Pohon Sida ke tempoh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mahal Hijrah 2026 tika diatur bak Balai Serbaguna Taman Sukma di Kuching belabuh hari pagi lah nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua Bagian Pengurusan Masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Menua Sarawak Abang Biku Sari Kadir madah ke pengawak tika diatur mayanya ilah mungkur pengawak jalai pengarap lumba ngomayan serta pengerami berjual. Tu yang kaum, malam cinta rasul, berjalan ngena bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual ngga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itu ialah ditagak ketika dipasu araban demi amit, dan biak, balai indu, orang bersetuai serta institusi masjid ngga surau di Bandaraya Kuching. Berbangunnya macam prais, ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum package umrah ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu bak program randau begulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Ya, dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat tengah hari gagai balap linga kelbagai Sarito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dah agaknya di sitik lagu hari Anderson ngalai ngai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami berawak ngelah tengah hari. Jadi Sarito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengelola program hari YFM Miri. Jadi Sarito semina sikuk B aja alaban sikuk B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul hanya di nak ulih mengulai ngau kita sari itu berawak ngelah hari hari YFM Miri tangga sebenarnya asai ku mayuh balap dengar kita bisik dengar berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya yang berengkah hari lemai kemarik ketegal paip besar bisik pecah bersekedat nur hanya di pengawal ngemanah ke paip tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawat dia tu diberi pengerian dengan pengelingkuan ngambil ke pengawal ngemanah ke pipenya lancar serta jambat tembok. Nyo capuah kita di Miri kemarin eh aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar kita nanti air pulai bakal selama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap linga udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gaya hari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam bakal ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu di benua ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik di atur atau ke di manah kagi bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi beri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus lumus ngemanah ke pipe di Miri laban namunyi ko sekedak bala peringa di pedakku di Mendia Ramau tu tadi ne bala peringa pedih lagi nadai air hari pedih nadai nuan ko ya. Ok jadi lekak dulu ranau kita serito jadi bakal selama kita pukul 12 tengah tu lagi kita akan baca pesan ke BC dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey, jadi sebenarnya kita berperinan dulu Siti lagu hari Betty Bau yang diberi nama Bergetir. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Kau minat ke bukai? Dito aja mi kita bugulai ngau geng dobi. Dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: Anong oras ba ti sigalay?
1: Akay, malo mada. Palanpitan ti manneh nyo nya di palando mo'y oras.
2: Nya meh, ukay pedis kanyimpan oras dalam cerita dulu. Udah nya buhay ba R&R tau ka ba tuong oras?
3: Nya meh kakau, engka telebak mo'y oras nga pak ba bilik di rempo.
4: Mo'y oras ba sebarang alay, nya siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai R1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di kirum. Ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngaliar itu. Jadi pesan ke terubah tu, ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ngenak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemembelayan ianya ngelala niang Richard Gindang tok ke Ngindang anak manca. Jadi penguat tu dekat diatur hari 5/19 hari bulan 6 ianya nguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas entah balu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 8 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah Gindang anak manca di Bekenu Sibuti. Jadi penerang ti silia kita tahu terus bertanya be Caroline anak Gindang berkusung 14883 2045 atau ke be Denny anak Gindang di 010706 8383. Jadinya pesan ke cubah ke bisit cuma kami di wife Emiri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit mega datai hari tuai rumah Francis jua anak giri hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedu anak embuyang tau ke Apairos dekat itu pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu mega hari tik sama pukul 8 pagi nengah jalai semiang di rumah Francis jua kaung sekarang. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan ke ngelala ianya di berangan dua buah rumah nangas sekarang dua buah rumah Teluk Sebuyau, Langkung 3 buah rumah, Tisak 2 buah rumah, Rembai, Lidung 4 buah rumah, di Tekalung 2 buah rumah, Pemegat di Lipat 3 buah, Kejemun, Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung 3 buah rumah, Tanjung Sekrang, Skim Sekrang, Isu Bangat, Pemegat di Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kuching, Sibu, Kenawit, Miri, Ngau di Johor serta akan melayan kebukai kengelalani yang kedu anak embuyang dipinta datai ngagai rumah Francis jua kaung sekarang lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12 12 hari bulan 6 2006 lalu diulit pagi 13 hari bulan 6 lalu pengawak nyua antebalu. Jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedu berkusung 19877 5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu jakup pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani madah ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasu tau ke Indai Siman udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang dekat itu berumah anak ya berumah not 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sungai Sekabang 2 buah rumah, Melasoi 2 buah rumah, Melikat 2 buah rumah, Sungai Babi 2 buah rumah, Setapang 5 buah rumah, Puyut 2 buah rumah, Pemegat di Brit 2 buah rumah, Buam 2 buah rumah, Ridan 2 buah rumah, Sungai Pasir 2 buah rumah, Sungai Selejau 3 buah rumah, Ulu Linai 2 buah rumah, Sungai Bain 2 buah rumah, Rumah Panjai Gudang 2 buah rumah, rumah Panjai Dabai, rumah IB Nangaridan, Ngau Kabel Mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria Brunei, Bintulu, Macan Ngau di Kuching ke Ngelala, Niang Rebecca Ikin Anak Lasu tau ke Indai Siman dekat Dianjung kena 11 hari bulan 6 2006 berpenam Roman Catholic Lambil Miri. Jadi penang ti sili kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampak baru pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali tu.
0: Hai, aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio, payuh cara kena doa diga ke YFM. Main TV 710, like Facebook, TikTok, podcast, adi Netflix serta payuh adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Jadi nampung baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu hari Puan Ida anak Jais hari rumah Rawing Nanga Kelanggas Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan hari jauh tak kesemak, dipinta datai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit, lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke pengawak ngetas ulit. Megi anak Latoy, Megi anak Latoy tok ke laki Puan Ida anak Jais, tok ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi tembok pesan tu, tembok ngetas ulit lalu disambung ngau pengawak ngambil entah balu. Jadi penerang ti silia kita tau terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubuk Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembayan di rumah Birai Nanga Mengiling, rumah Brown Nanga Setapang, rumah Sambau Nanga Mengkak, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nanga Ukum, rumah Joni Nanga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggal Lubuk Pantu, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayung Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ili, Bila Antu Lemana Nanga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, rumah Kandang Kabu Ili, rumah Lingga Lepung Mawang, skim penamatan semula Batang Air Fas 1 Fas 2 ngau semua kemelayan kena alah dirintai itu. Pemega dituju di Limbang Inyak Simai anak Sunu ngau Lambia Miri Rukiah anak Lampun. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagiga tau ke betelipun ngagai durian anak Cemari ianya berkosong 13 410 7914 ianya bekawa ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu, lalu niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 ianya, lalu dekat di kubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tandur. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke Ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebihan gi bersekayu batu linda untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratuk, lalu dekat di Intu tak kena di Sengai Bermala Mayu kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat di Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pemegak senator pilih Peter Tinggum, lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulyang Temudu, rumah panjai Ipo Kerangku, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai yang tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa,
Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Granggu Baru, Pemegat Tujuh Ngagai Kampung Empayung Kabung 2 buah rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan 4 buah rumah, Meratung 2 buah rumah, Supot 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Nibung Kabung 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung 2 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Kerubuk, Serudit, Emplai 2 buah rumah, Bajau, Kambing Bengang, Rumah Tayai, Tintin Kelampai, Rumah Mergang Pusal, Lubuk Lernit 5 rumah rumah, Kawang Rumah Tabur, Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Mabang 4 buah rumah, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk 8 Pusa, Ngau di Rumah Jimmy Umbo Lubu Lindu. Jadi penerang tik silia, kita tak terus bergigak ke Atin Anak Empuyang, berkawal ngau pesan ke di kirum atau tanda inya Niang Indai Liang, tau ke binya anak ijoi udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampung baru pesan ke bisik dikirum hari YFM, kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik dia cuma kami bakal ke ngelir itu. Jadi pesan Rabah tu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi tu tadi. Lalu ni yang lemah anak dana tu dekat isngai berlot 2697 di Country Height pergilah. Ianya hari 5 ngau hari 6 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelalan yang datai ngesah penusah tu. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silih tau bertanya ngagai Sylvester anak kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina anak kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tu, pesan rabat megak. Madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu jam 8.45 lemai. Jadi pengawak palang dekat diatur di rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dintu kena 11 hari bulan 6 2006, ianya sarito nyentuk ke 12 hari bulan 6 ianya pergila. Lalu dikubur kena 13 hari bulan 6 ianya pagi. Lalu penam di SNDU Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia kita tahu terus pergi gak ke tahu ke ngelawak ngagai rumah satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi itu balap ringan yang pesan ngetas ulit dituju ngagai kepelayan di diau rumah ID Pengansah, rumah Grayen Samukur, rumah Meludo, Kampung Ibol, Bermung di Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepelayan di Ensurai Abau, Basi, Geligau Engkelili serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepelayan tik ngelala niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak tau ke bini matu anak uban dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2006 ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Jadi semua kepembelian tik dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang tik silia kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke Siti tu bala peninga kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu ianya Puan Sherla Sungau anak ajan ya udah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke Siti topik ianya berkawal ngau kempen derma kempen derma darah tok lagi semina di YFM Miri.
1: Hi. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita.

3% ke Nyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirawati 30.7% Nembia megak napik penanggul ke lalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah.

0: seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Miri, berengkehan jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jakob pemesai.
2: Punya megak jalai ari Miri keberudik.
1: Jago pesan, program temuai minggu tu. Laban ia ulih ngerusak serta merip penanggung motivasi.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelah tengah hari sarito balap ringah. Ha, munyi kaku berpun program tadi, kita bisik temuai minggu tu berawai family. Ha, nyanya kita bisik ngemai temuai puan Shella, Shelly nah. Ha, Shelly Sungai, ya, Sungau, Ajan. Ha, nyanya cikgu penyelia jururawat U7 aneh. Ha, okay, minta nuan hello-hello dulu. Oh, salah ruai tu tadi ne. Okey, tak nguji baru?
1: Hello.
0: Oh, salah ruai baru. Ah, nguji hello. Baru.
1: Hello.
0: Okey, nya ya. Nama berita puan Sarito?
1: Gerai, pakai ke Sarito.
0: Gerai ne. Ya. Oh, anang kesal lah puan. Oh, puan kita
1: sayang,
0: nguji. Nguji ne. Ya. Okey, terima kasih puan laban studi nata gediri be konti WFM Sarito. Jadi hari ni setuai datai tadi hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nya Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ni. Ya. Jadi bekeni gawak sari tu apuan tentu yang mayu orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi tabuan darah dia ya laban bisi namanya orang kemerik darah ya ke selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okey. Okey, jadi puan kita ngai manso jam ni. Alaban kita seminat bisi. Bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat dikongsi puan Sarito. Okey, jadi ulih puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okey, sebenarnya aku merik selamat ngalih hari ngai guys semua. Tabik basa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabon darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tahu baka ke depada DJ tadi Shelly Sungai Wajan aku gawak bawa hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kita pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisa mai staff aku, kaban aku Josephine Chua sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba Hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekaul ngau dikumai pengawak merik darah tadi. Ulih nuan nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita yang nerang ke nama pengawak ke kad diatur seduai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati dirempo, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang keberguna ke darah masa sidaya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisa dipejalai ke hospital miri dia, ba tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak ba Boulevard ba Bintang Mall ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi yang keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama sitik ke peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun akan dikena oleh orang keberguna ke darah hilang.
0: Oh, jadi itu tadi misi. Jadi bagi bakal ni penemu mensia mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
1: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup siro serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang keberguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya orang kenerima darahnya oleh nerima darah. Nadai cara bukai deh.
0: Ya betul.
1: Jadi dito aku kak berkongsi dengan kita data-data bak Spital Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemeriksa darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau nyak tadi 1,605 nya hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Ba tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3,879 iko udah derma darah.
0: Mayon eh.
1: Ya.
0: Kira ke murah ti orang merek darah tu deh.
1: Ya. Danya 616 iko nya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
0: Oh, orang lama. Jadi ya, itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayu ni bagi yang tadi misi.
1: Kita bisik kategori darah kita. Darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori, ya bisik A. Bisa empat bangsa kumpulan darah, ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, ngau O, ngau AB.
0: O, ngau AB.
1: Ya, kita bisa empat kumpulan darah lah.
0: Bapak penemu aku tadi di misi ni, darah O tu tentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
1: Ya.
0: Darah O tu ajak ni.
1: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
0: Ikhlas.
1: Ya.
0: Oh.
1: Sidak ya boleh menderma ngagai A, B, AB.
0: Okey, okey. Aw, kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh?
1: Ya.
0: Aw, jadi itu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi, nak kan ketuk kita dekat berkongsi ke pasal hari pemeriksa darah sedunia. Jadi, nama Rambai Jakob kau ke tema tahun 2026 serta aktiviti ke dekat diberjalai ke oleh tabung darah Spital Miri itu tadi misi.
1: Okey, hari pemeriksa darah sedunia sudah dikebenar ke sida gerempung pengerai sedunia ianya WHO. Kenyau hari tahun 2005. Lalu sudah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia akan dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia, merik darah nyelamat ke mensia, nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak ia ke merik darah tau ngau sidak ia ke ngatur kimpin darah tau. So darah ke deberik tau ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ia aja, tapi boleh meningkatkan kualiti hidup orang ke, contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasimia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ya boleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai dengan hari pemeriksa darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu, hari minggu, hari minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalau merek darah, ya ke bedau kalau merek darah, kak nguji merek darah, tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai ngalu kita lah.
0: Ya. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu ya ke terlebak merik darah tu tadi kita tahu menatai di Boulevard Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat so tanya keempat tu misi uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uliah tau ke layak merik darah tu.
1: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh. Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat bila
0: betul.
1: Yang merik darah. Jadi antara syarat merik darah ianya okey kita merik dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita ikat merik darah kita mesti gerai, kita ente uliah kita nak tahu tabian mayanya, nak tahu batuk, nak tahu rengak, semua tai lah oh, kesakitnya. Nombor dua, berat badan kita, berat tubuh kita Mesti lebih daripada 45 kilo.
0: Oh, mesti lebih ni.
1: Ya, nanti baru renyak kita nak layak nak untuk merek darah ke orang. Mm-hmm. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisa pemenar hari, bertulis hari apa yang inai ngau penjaga sidak ya. So, ya ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai dutur maya ke meresanya nanti bisa penyakit ke tau ke makai ubat kena tau maya kita kak merik darah. Laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah, kita nak tau makai ubatnya. Jadi si tek dage pemerik darah mega nak tau bisa kawal ngau gaya penghidup ter bisa resiko tinggi bakal kawal seks sesama penempak. Tau ke sek rambang, tau ke ngena dada. So nanti bisa kita dipinta anang merik darah lah. So orang tu memang sikit nak tau merik darah lah. So maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merik darah ngagai orang. Ianya untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
0: Okey. Hanya dinya meh kriteria atau syarat kena nentu ke siko-sikonya layak kena merik darah ne misi. Atau sengapa nya tadi? Ngai ke ngejuang diri pu orang bukai ke sakit entar ne. Oh, jadi ke lima tu misi. Jadi pemerik darah hendang diberi pengerja atau ke keistimewaan bakal boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh misi nerang ke tau ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tau.
1: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tau. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik ne. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class atau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisik kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu boleh nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya boleh nemu mayanya bila kita ngeceknya. Dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datang ngecek darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita udah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisa sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen ba tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisa ya akan ngasai lempuang asai nak berat agi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
0: Merik darah nah.
1: Ya.
0: Oh. Jadi sebenarnya kita nampu baru untuk misi laban tu dari pal meninggal aku bisi nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan ku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi minta lagu Dayang Bintang ku ya. Nama ku wah misi minat lagu tu ne.
1: Alaman ya berkonsepkan ketika kita nyebutnya
0: Kita Iban.
1: Ya.
0: Okay, jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
1: Ya.
0: Tiap hari.
1: Ya.
0: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bolak nak ne?
1: Bolak nak. Ngendit ke kaki.
0: Okay, jadi kita beri nanti lagu hari Mawar diberi nama Dayang Bintang. Boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, nampuang baru Ranau cerita. Kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ni. Misi Shelly tu tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawat tu tadi. Awak jadi nampuang baru tu Misi. Jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ni bersebut ke kategori darah tu tadi BC A B O ngau AB. Jadi bangsa darah ni ke pemandu diguna tu tadi Misi.
1: Okey, jadi baka ke kita nemu tadi aku bisi madah kita bisi empat bangsa kumpulan darah ianya BC A B O ngau AB. So mayuah kita ngemuan darah O ditangkan ngau A, denya B, denya

0: ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya boleh dikomponenkan kitai digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen ya satu ya boleh jadi sel darah merah, okey, kedua ya boleh jadi plasma, ketiga ya boleh jadi platelet. Sitek biak darahnya kita boleh ngagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampu lah bermakmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk beku kan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
1: 2 tahun ya.
0: Udahnya platelet tu adalah ya ketinyak lah, ya ke pemaduk pandak lah penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna belama lah.
1: Ya. Oh, jadi ia tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia boleh tampil merik darah tu tadi.
0: Orang ke boleh merik darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya boleh merik darah. 3 bulan sekali.
1: Ya,
0: tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua. Satu ianya darah penuh, maksud ya whole blood, darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tau semina uliah digagak spital aja ngena mesin. So mesin tau akan ngambil darah sida ya keluar. Magi ke darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kitai darah merah dipulai ngagai tubuh sida ya baru. Jadi proses tau sida ya tau uliah merek darah ngau suah agak lah daripada ya ke darah merah tadi.
1: Jadi itu berkeni cara pihak luar tak kerapan bangsa gerumpung perintah atau company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah spital miri ngau dini alignment sia mayu oleh merik darah tu tadi misi.
0: Okey, kelebih lagi kami cukup temukan hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya, ulah nyadi pengatur kempen merek darah bak palan tau ke komuniti di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merek darah tau, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085-460-600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami yang Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke bertransfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri bak tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4 jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4:15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11:15 pagi. So lemai ya pukul 2:15 ngagai pukul 4:15 lemai. Hari besai tau ke public holiday tabung darah nadai dibuka. Tapi kadang-kadang sidak ya tau bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitiah ke jadual ke udah ditetapkan lah bakal kepada aku tadi kita boleh medak bala ataupun follow laman rasmi FB ianya tabung darah hospital miri dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami bak laman FB nya
1: bak Facebook nya pun
0: ya. Jadi sidak ya ke dia bak luar miri peranak bermiri tu tapi dia berluar miri sidak ya penulis contohnya sidak ya berkucing ka bersibuk ka sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah sidak ya tahu ngagai spital perintah ulih madah ke Rempo penderma bermiri tapi nak pulaikin ka menderma dia sidak ya ka diterima orang ulih. Jadi ngagai sidak kena ulih merik darah tu pen sidak ya ulih menyebarkan madah

0: pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita nemu, awak ke semua kita mantu orang ke berguna ke darah tu. So nah, jadi aku minta lah kita buka laman FB, ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merek darah.
1: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor ungkup mensia mayu di luar dien kelebih lagi ngagai sidak ke dekatnya di pemerik darah ke Terubahaya.
0: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar, terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sokong ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayu kelebih lagi sidak ke bebiak ngambil ke sidak ya uli ya ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela. Okey, sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali. Nanti sidak ya layak. Nanti sidak ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke Terubahaya anang irau, anang takut nguji. Pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah kami nang sigit nganti kita. Yang penting kita uliah nitih kriteria yang kada break tadinya.
1: Iya. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine cua laban udah ngatai diri kira ke cukup mana program tu berik darah tu. Jujur aku marah ngenuan ini Missy aku umpai kalah tu.
0: Tahun tu
1: ya. Nanti nane penanggung ke tahun tu kak nguji ke derma darah ni laban aku tu darah O ga.
0: Ya, mana
1: nya. Oh, jadi nanti nane penanggung boleh meninggal angai janji dulu tang nanti tahun tu bisik manis-manis ya. Okey, tak nguji ni ada madarane misi. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisik jakul lalau kini ngagai bala peringa kita kelebih lagi sidak ke meri darah tu. Jakul okay. Lalau.
2: Okey, yang penting
1: Uli.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisik kempen demam darah ba Boulevard third floor backstage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So itulah datanglah beramai-ramai. Sokong kami kempen. And then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti. And then cukup tinuak, cukup rehat.
1: Nya pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali lagi guys tuai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temujuan nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB nya tadi. Jadi laban munyiko misi tu tadi sidak ya agi meluk ke darah laban dia, kita oleh peda hospital Miri tu tentu mayu bala nganjun diri pu ke hospital. Okey, jadi nguju ke program terima kasih guys tuai. Jadi kita udah tu lagi kita dekat bulan kami di YFM Miri tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobos Lobo, jadi aku top ngurusi satuan terbaik manual seluruh Malaysia. Ikan mereka selamat.

0: Ha, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku kamera selamat ngintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh, ha.
3: Apunya udah

0: kena 11 hari bulan 6 2006. Sigi apakah selamat dekat bergulai dengan pengelola program hari WiFi Miri Sarito Bala Beringa. Terima kasih sekali lagi udah bergulai kami WiFi Miri pukul 12 nyentuh ke dia tu. Hanya di jam dia tu 33 minit udah limpas satu kali hari ya Bala Beringa. Ngau kelebih lagi Bala Beringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Laban udah tinggal ke pesan bisi udah tinggal ke pesan kat nebah lagu tu DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi berjam 2 kira ke 2:30 atau ketemu lagi Alaban Sarito Bala Beringa. Kita di WiFi Miri nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito Alaban temuai agi begawai ne agi berami sini di rumah panjai klip lagi Bala Beringa ti benung pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisik sekedak tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rikawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita di tujuh kita sarito tu lagi ya. Jadi lekat kedua topik yang tadi malam dengar aku dah berfungsi ke program ke dekat dia tu di Miri ianya program festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berdengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedak nua kelingi mengeri tu ada kena di fokus semayuh macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami titau mata penatai temuayannya festival gendang Sarawak pemegak pemerindang hari artis asal Miri ianya Naki pemegak bisik festival budaya Tatu Ingzon pemegak pasar seni dengan pengumpul vintage pemegak bisik pickleball challenge dengan pengawal pemandang seni dengan fotografi berambai jaku hari komuniti ungkup komuniti pengerami itu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif Ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration jadi anak main peluang ngasai ke pengericah Pesta WAK atau ke Pesta Wak Miri 2006 hari 19 hingga 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami Festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama mengericah ke pengerami festival tu ya tentu yang mayu macam utai atau ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tu lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkawal dengan penglikun rumah panjai tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Ya guys semua bala peningat lebih lagi yang gaya bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa bah statistik dalam tahun 2025
2: Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik
1: kes berusaha hangus bak rumah panjai te mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua dia. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekali mata. Tentu ke talikaran tak ke waya kita maruan mana. Pia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, bernamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirot tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh perusahaan Malaysia begulai ngau YM Piri.
0: Jadi utah tu lagi kita dekat berindang Siti Lagu Ari Heli ayahnya pelakon dipinta ayahnya psikop peringat kita Nilen Yan tu Ari terkena berindang arti diri ngau sapa sapa kenglala Nilen Yan. Kita terus bergulai kami di YFM Miri.

Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, ana Lesius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa FN.

0: ya, nyak ya, Siti lagu Ari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ne. Jadi udah tu lagi balap ringan sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesai atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo berkawal ngau main World Cup dekat ianya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha ianya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita yang meniang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup.

0: nama aku Puan Pauline Anak Jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador hari Miss Tela Queen International. Cakap lalau aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati ngemaju serta bertolong pangan diri anang ira bangsa agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminat bak YFM Miri.
2: Bulan baru Ebonyo start terubah. Walaupun make popela dulu, bulan tujuh we will start jet operation. Sila ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita ambil. Bulan tujuh kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga ngelaka dengan Perdana Menteri Singapura. Tidaknya kata, is it true that you are going to have new airline? Dari South Jawa, yes, starting next month. Menteri Lok ada siapa? Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO Geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terus nyapakin situ. Main golf, isni dama. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tip mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Click. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, Siti lagu hari Gina Regina featuring Ferni Minia. Anda kini ngai ke Pune ne munyi ko leka lagu yang tadi enti orang dah ngai kira ke Pune aja malam ni ngah. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ni ngah sebadau kami di YFM ini dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne Titi atau ke ber Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya dipengerami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya dipengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di moyang macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau api megap bisik 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anak muai peluang tu tanda hari bulan 24 ngagi 26 hari bulan 7 lalu ngau kami angin tu Rio Oha 2026 dekat diatur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu bala peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyobar bakal ke baru begawai kita ni jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi sari tu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di Wife Emiri. Jadi sekali lagi gagal balap ninga di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jampat manah ne ngalaban tentunya lebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisik air jadi aku tu tadi bisik ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisik sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisik air laban di Miri tu bisik penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BCI ye. Oh jadi lekat dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringan. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu. Kena ke lagu lama datang lagu di kerindu hati yang balap ringan kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi boleh kami di YFM Miri.
1: Kemaya hari tu Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyadi tubuh. Balanek belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balanek kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.

Siti lagu Wari Nur, hidup berambun air mata. Adik, jam ketuknya sinok leka lagu sidak ni. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ni. Jadi kau kap ungsi ke mimet info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Mickey Pipe besar batu tujuh jalan miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis berpipe besar anggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julaihi Nerawi madah ke kerja Mickey Pipe-nya di Pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah di berjalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau bala peringa laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedar nua udah disedia bakal di permai jaya bisi nyedia ke 4 itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedap balan dua nyandung air megah udah ditakak ke nyengkawam berloji bersih air lambil ngau dua bukai. Jadi penerangti silia berkau ngau palan ke terjanggal ngau dua nyandung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimbah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke Nimbun tak ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu bunyi kaku berpun tadi pedih lagi nada air pedih lagi pedih lagi nada air hari nada ruak. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari bala peringa kita bakal kesari tu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu hari Alice Spencer ko ya selamat ngari DJ Brenda ko ya selamat berjalan ke pengawak harap keseruran gerai hujan bapakut sebawah ditu DJ minta tebah ke lagu hari Betty Bergetil hanya udah ditebah tadi ni Alice Spencer dikena merindang semua ke bisik ni ngah kelebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gerabai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koyanya di tu hari Alice Spencer cik masih Alice Spencer. Jadi tu hari Juni Band, selamat ngari DJ, selamat berjalan ke pengawak Mamba mari kami di Desa Pujut itu. Minta DJ masang lagu Ari Itamadian, saya Semaya Balang. Kedah merinang dirimpu, ngau semua bala peringami FM, kaban Facebook, bakal sosial manda, Zilhani Banggi Mandu, Doria Glonia, biar mega jantung Jina, ngau kaban belayan ke ngelala, nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni Band. Jadi ke sekali tu hari Hillary Jones kuya selamat ngelari hari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Anderson Bungai Pinang ati bisik lagi kuya kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sini ngah kuya jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari itu lagu baru Ricky Anderson tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang dengar caw anti nyemak bisik lagu Ricky ke bukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya. Terima kasih Margaret, Margaret Seni Tok Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari ini ne. Oh, jadi pemaga kita bisi peninga tu Boniface selamat ngelari DJ Tok Ari Robert G selamat ngelari kuya selamat berjalan ke mengawak ngalih hari tu kuya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai
Kita dekat Berpinang, Siti Lagu. Hari ini diberi nama Utai Orang. Okey, jadi terus pula kami di YFM Beri.

tujuh ngan siapa nak sikap peninga kita di titi ne. Ya, intinya otai orang ni tadi bala peninga anang kita nyu nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh ku tai orang malai bekenyau. Oh, okey semina batuni bagagai ber radio aja bala peninga. Okey, jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mir FM tu Ari Uka Batch ku yang selamat ngintu Ari gawai ku ya minta lagu. Minta lagu nama tu ini minta lagu makai Ari Kasmi ko ya kena merindang semua kami serumah nak pulai ngintu gawai au ko ya selamat Ari habis gawai lalu suah kami serumah rumah unjah besh malangan lalu pada suah Felixson Megun ngau Louis ngalai ko ya pesan harap kesetuai belajar ngau mana selamat dah habis gawai au tu Ari Ukabesh tu ke siti tu Ari Alex Datamina Ari rumah joinnya selajar pentik barung ke Lili selamat ngelari DJ celap lindap udah berpuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati Ari Sandai kena merindang ini mid di selula betung bulan pengrinduk di batu.

0: Nang lagu dari Achan ngau Swelin diberi nama Sakit Gawai.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru mbak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Siti Langgu Hari Achan Ngoswelin diberi nama sakit gawai. Ya tentu ya kita ada pulai gawai. Nanti diperhati kemudian ramah tu mayu orang badah sakit kewang. Pada kewang ni. Apa-apa bagang ni.

Tentu ya pengrami gawai kira ke mayuh mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayuh kenangan manis kurang tu tadi neh. Kelebih lagi kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi teka ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik di kirim tu balap dengar teka baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai teka ngatur pengrami ngiliang tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Doktor Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal kelalunya di aduan N76 di Marudik. Hanya di malamnya mega kita bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Hanya di garap ke bala-bala di Miri nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penerang tisili ya, kita tau terus gigak begigak ke AP 019-673-3063 tau ke Florence 013-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPG SK Lepung Ajai dekat tu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Pengraminya mega dekat di penjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Andun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat neh kerindu ningal lagu Sima Tawil jadi sama-sama bela ngeratai ke pengawal ngiling tikai anjuran hari PPG SK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ya ngiling pitikai tu kita tahu terus bertelepon ngagai Puan Lydia berkusung 019-802-9408 tau ke Puan Nanti berkusung 014-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta selamat ngalih hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngalah kaban Facebook WhatsApp sebarang alindu dia ngau di kesayau. Au, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis selamat hari selamat tengah hari ko ya. Selamat berjalan ke pengawal Nuan di Konti minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan Lesap Baka Mimpi kena aku merindang kami serumah di Nanga Ulin A Ulin B Ulin C di Sungai Poi Kenawit ngau kaban Facebook WhatsApp ngau ke ngelala aku ko ya. Zila Hani Mary Ubo Martin Dawa Tenggulin Sinon Edi menantu ngocok aku di Sibu Jaya kami sebilik di Johor agak hanya aja Arab ke semua kita sama gerai. Terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff hari Batu Kawal hari Camp PGA Kuching selamat hari DJ minta DJ nebah ke lagu aku tetap sayang hari Duna ditujuan guys semua kawan Facebook kenglala dengan semua kemenangan radio Mir FM kengalih hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Out. Jadi to hari Mary Jalo selamat ngalih hari selamat berkonti gaya kami di Song Detok Panas minta nombor main ke lagu Bujang Kalimantan hari Marina Jara ditujuan guys semua balap ringa bakal sida Adam Holyfield
Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI, Perak, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan, Ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Ajalo tu tadi. Oh. Jadi seraya nganti lagu ke adik pinta bala peningan kita, minta ampun antinya mak nak sempat adik baca tu lagi out bala peningan laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau tetap laban YFM dekat peningan kita 24 jam. Jadi anang irau sekali terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merenang dua etik lagu tu tadi ni. Ha, lagu kepenudi tu tadi Ari Josie Menti Berlaki Tumu. Ha, nadek ku ngau ni bala peringa. Enti ati udah keran berlaki tumu mi kita. Laban munyi korang. Kita dah keran, kita dah seati, segulai, sejalai. Di alu berlaki tumu ni. Oh, jadi ajak tu ni bergagai aja ni. Okey, jadi terus pesan, baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife and Mary. Jadi ku terus ngagai di titi tu bala peringa. Pesan uju kami serumah berumah jirum nanga ko ya merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama tu Ari Andrew Ibi. Udah tu Ari Frankie G, selamat lemai DJ. Minta DJ muta ke lagu Patah Tiang Sukung. Tujuh dengan siapa ni Frankie? Jadi tu Ari Madam Scarlet, selamat ngelih hari, selamat ngelebus hari gawat DJ Baji. Apo pama midi puji orang tengah hari tu. Assalam hari sibu. Nama berita orang sibu. Baru dah ngedatai ngemulai ke diri hari sibu gak aku tu tadi ne. Ok, jadi tu Ari Tyrant, selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen, uli minta no masang ke lagu Bujang Kundasang. Pelabak aku hari Phoebe Chloe, lagu Tempai Bisi. Tang nang acau lagi ku nebah ke siti lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne. Okey, jadi tu hari Jelani, selamat tengah hari DJ, baru pulai tembuk ngajar, minta DJ masang sebarang lagu. Biar mangga kita bisi hari Janang. Tu Ari Lukas, selamat ngalih hari DJ, minta tebah lagu Paul Erika Buyak Berpangan Ajak. Udahnya tu Ari Misha, selamat ngalih hari DJ, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu Kena Merindang Kaban Titi Engau Kaban FB. Jadi ke Siti tu, ke Siti tu Ari Semakau Semun. Minta nuan masang lagu ngena nuan ngenang nuan berai Ari Nai. Udahnya tu Ari kebisinya par itu Josek Janting, pemengga bisi Elta Victor. Koya hello DJ, hello mengganggu-ganuan Elta Victor. Kita bisi DJ Shen, udah meri gift tadi. Terima kasih DJ Shen. Jadi ku nguing ber Facebook MFM Ari Mary Jalo Ujo, selamat ngari DJ, selamat berjalan ke pengawal Ari Suang di Topanas. Koya minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara dituju dengan semua balap ringa. Tu udah dibaca aku tadi ni. Minta ampun Mary Jalo. Tu hari Roy Kwan, selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban Miri, selamat berjalan ke pengawal Mayuah Muari. Kami buat Seri Aman jam ke dia tu. Jadi tu hari Elin Empanit, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Elin Empanit. Tu hari bulan pegari, selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih bulan pegari. Tu hari Nur Igat, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempayang hari Richard Lee, dikena merindang semua peningan wife and miri. Bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu hari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperindang lagu peminta tu tadi ni. Jadi top sitik lagu hari Linda, Siti lagu hari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal ianya Winnie Albert dekat merindang ngau lagu ya Aku Ukai Lolong. Jadi terus follow kami di YFM Miri.
1: Apo sikara mainuman ambo.
2: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bak Frequency 95.7 FM. Regular.

Ya, Selangor hari Winnie Albert siko semi finalist kena SCSJ tahun tu ilan eh nya lagu aku ukai lulung. Angau ke anda perasai jam kita nyu dah setekat tu bala peninga. Jadi ku baca siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka, selamat ngelari ko ya. Selamat berjalan ke pengawat nuju nuan di konti. Tengah hari tu salam mari Sepital Limbang di Tok Benung medak DJ like FB YFM Miri minta nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan celak jari tua kena merindang kami benung gawak di tu DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber negeri Sembilan Din kelebih lagi ngagai makku ngau jang ber Sabah Din Stanley Anthony ber Thailand Marina ber Sepital Kedah nak ku tinggal mega Peter ber Squaw lalu ngagai bala nak madik ya di Miri pian mega tuai rumah Clarence Miran ber pakan ibu ayah ber wal bak lawas nama berita kita ko ya ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperindang semua ke ngali hari tu nuju nuan DJ terima kasih Bungai Cempaka hanya di udah tu lagi kita dekat perindang sitik lagu ke minta lagu peminta di Bungai Cempaka ainya lagu celak jari tua. Jadi ke penudi tu udah dah tu lagi kita ada bergulai ke bergulai ngau kaban kita di YFM Iban di Kuching ngau bergulai ngau DJ Eni Bugan yenya DJ hari pengelola program bangsa Kenyah tu lagi okey. Jadi terima kasih bala peninga lama udah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tau ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita kebukai dekat merina kita ngau lagu ke pinta kita tu lagi. Jadi terus mulai kami mulai baru bawa minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru bawa minggu baru bye bye mumpu aku.

0: tayangan daripada Babylon kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: di 7.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minu, ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ucau.
3: Dia akan tak buat nyom yang sepintar. Dia nak putih kerenah orang. Nak putih pakai tayu. Nak nyom bilo dan nak tahu ya anak.

ngale hari, selamat ngale hari ngagai bala peningah. Terima kasih ya ngagai DJ B hari Miri FM. Udah mulai ngok kita 3 jam ba awak ngelah tengah hari. Jadi dah tai ba awak aku sekali lagi mulai ngok kita. Sekali tu ba rentak ngale hari. Ya aku dekat berkongsi sekedar info, nemunya info pemansang tau kata pengawak lagi ya. Kelimpah halinya program-program kebukai ke udah disedia ke pengelola program kami. Yang agak malah peningah ke agak mendiang ke YFM, ya terima kasih ya. Lalu pihak megak ngagak kita ke benua di rantau jalai yang kanya dekat Mindah Sari tau. Mana benar kelebih agik di Bandar Raya Kuching. Ya gaya hari kami udah mana ya. Tadi bisik hujan. Muak ke pagi. Lalu nyangkung benar muak ke lemai tau. Ya teduh ya. Lalu pihak menggak-ngagai malam peningat kita di Strata Menua. Ke benua nengik-ninga ke radio baiknya kita. Benuang gawak jam ke datu. Kita bahas sebelah tamu-tamu di menua Sarawak. Break cucum ke mana? Sengagai orang ke berbeli ke sayur kita atau ke barang kita ya. Ya selama ngalih hari ngagai ini Sofiaren. Abad tamu permai Jaya Sibu ya. Lebih megah ngegay bala peningah kebukai. Ya kita dulu berperinang sebenarnya aku berengkah ngau berita-berita tak usah info. Kedekat dikongsi lagi.

Ya, berita ke Terubah Tok Atua Pengawak. Kalai semengkah pengawak berselimai ngau pengerami makai lemai Apostolet Iban 2006 atau ungkup Roman Katolik ya di Bandaraya Kuching di mana-mana kita ambil pen ngau kertas ya kena kita nulis nombor telefon. Jadi pengerami tu dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 2006 sejak pan tumo daripada kaku tang tau kena nyedia ke kita ya kelebih lagi kita ke dekat meli mijar kelebih lagi jamnya pukul 6:30 lemai lalu pengawak tu dekat dia tu bak sebuah dul makai ke terbilang di Kuching. Jadi ngagai bala peningah. Ngagai kita ke dekat ngau. Pengawak tau ya, tau ke makai lemai Apostolat Iban 2026. Kita semua dekat Meli Mijar. Kita tahu bertanya ngagai Lydia ya. Jadi tau lumah telefon Lydia, tulis ke dia. 017-743-6602 017-743-6602 Kau ke ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192 Kau ke kepedulian ngagai Eric 014-783-0928 014-783-0928 Hanya tadi sebengkah pengerami ke dekat Datua bulan 8 sidak hari Roman Katolik lebih hagi di perancang kenang ya di bisik di kangau pengrami tu ya.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.

Jadi tu pemansang. Pelama tu ke udah peringat mayu lah. Persipai ngau program Sarawak ku sayang bagi menua bintu lau. Dia premier Sarawak bisik nemuai sambil gawak ngakai dua bengkah projek pemansang strategik. Ia nyak projek ngagak jalai bergemal hari jematan tum taip kai pada bilun bintu lau. Keberungkus 69.9 juta ringgit. Jadi jalan luan tip panjang 4.1 kilometer. Tempoh pejalai dekat Panai Agik kelimpah hari ngurang ke penyekut bak kanang pasar Bintu Lau. Nakak bulan 4 tu tadi, dia projeknya udah manggai 15.34%. Serta diadang temau kena bulan 10 tahun 2027 ialah. Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisik nemuai ngabah projek skim pengentap pendiau khas jelutuang di Jepak ke mungkul pengawak ngagak 111 buah rumah. Dia boleh ada beli ya. Projek hari baru ofis pemansang Bintu Lau BDA-nya sudah tembuk digagak serta sudah disikap dengan perengkat guna mensiam mayu. Ya, 29 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita yang agik berperinah dengan lagu-lagu kau sudah disediakan aku buat playlist.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jadi tu lalau hari Menteri Pelajar Fadilina Sidik. Kalau ada ke Upin Menteri Pelajar dekat nentu katua ngelima belanja perintah. Kami kena ngeruga pengawak berjalan ke co-curriculum baru tahun baru ngatua teknik mak nembiak tahun satu. Jadi tu kebenaya berindi hari perintah ti madah ke pramu bajet 2027 ngau berjimat agi ketegal penanggu ekonomi dunia ngau geopolitik ti nak tentu menuku ya. Lalu tu yang kawam jakut tangkan ke dikeluarkan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ti madah katu ngelima belanjanya adakah sama nyerangkum upis Menteri Pelajar dengan upis Menteri Pelajar Tinggi.

Ya, Siti, lagu joget kena menindang peningat kita ya. Kagik menindang ke YFM bakal ke lo ngali hari itu.

0: Ya kita nguyang ngagai kapit ya. Karai projek ngaga jalai sumin kebungko RM200,000. Pak rumah wen nanga sempurau mujung kapit. Dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagain dual bukai ya. Pihak kos api Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung pada ke projeknya. Mana ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengkah guna ke mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Lalu perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dikena nentu ke infrastruktur ngau perengkah guna oleh dasai ke semua rakyat. Yang empat pernah minit lepas pukul 3 lengali hari. Kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM. Stesen ke merinang kita. Baiknya kita mendiaga kami dengan radio atau ke RTM Klik. Lalu pihak menggak ngai kita ke benung ngirup kini ya. Ngirup kuping, ngirup teh. Benung ulam kini balai induk kita. Sambil mendiang ke YFM ya. Kita ningah ke lagu tau.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

Punya kejam kita 3 minit lepas pukul 4 lemak eh. Jangan kita ke beruang belalak jam ke dia tu. Selamat belalak. Tentu ke bala pendengar kita terbisa awak ke berketuk ke agak kita ke bisik temu janji dengan bala lutua ya. Besar-besar mekat kita ya. Lama kita suah nak ngelebus hari ya. Nak ingat kemaya kita ambil darah ya. Tahu ke bertemu dengan lutua ke lebih agak ya, kita ke bertemu dengan lutua 3 atau 4 bulan ya. Udahnya kita nak ingat berapa ribu bulan lagi temu janji kita dengan lutul. Tentu ke bala peringat kita perasa dulu kat kita wai. Ni kita bala ucu-ucu anak-anak perasa kapai naik kita bala ini kita ya. Sampai 4 ubat. Jaga pengerai kita ya. Lepas dia tu maya mak orang batu wak usah gawai tau. Tau ke sakit. Mana benar lah bala peningat kita jaga pengerai. Ya kita lagi berperenang maka ke ngalih hari tau. Sudah kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, apa? Lelak kedirik yang kau kade. Uji tebaka aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celah banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

berita kedungkup ngagai bala pinai. Kalai bala pinai kita diperansang ambil ke berjalan ke pengawal pengawak nitiah ke pematut. Perindik hari pengawak nerit kata tagang umur berkena ke media rama di Malaysia berengkah bulan tok tadi ya. Tapi aku Presiden Mimbal Pemufakatan Pinai Malaysia MAP MAPIM MAPIM Sarawak Datuk Rosali Edi Wahab ada ke enti nadai suku ngau kemata Pinai undang-undang ngau tagangnya nadai meri empas ya. Jadi lebuah di ranau KM Palamak Tokuda mada ke internet tok bisik guna ke tujuh pelajar serta berguna ngagai bala nembiak kemayari tok tangan nadai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita tau ke cerita bak media ramah. Perindik menyak perintah undang-undang Dr. Shankel PS Asnani. Amada ke tangga umur jen ngena media rama berguna benar dikena jaga runding lembiak hari elemen tak nak patut diguna maya umur KGBL. Malaysia dekat letak ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Nyak tadi berita ke patut diperhati ke balau apa inai ke benua mendiang ke wifi bakal kelemah itu.

Jadi aku yang berhormat YB Ursan Dugak Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena sosial media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Peramu ang remai ke rentayan kereta api ngagai Kuching berpanggai batua jalan nasional kagi benua di Pansia ya. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bisa madahkan sebarang pemutus atau nak berhati ke peramu rentayan kereta api bak renggat nasional. Ia bisa madahkan setanrang ke perambu jalai kereta api Bintulu sama laju di perjalai ke Tegal guna logistik ke macam nama antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal sama laju kelimpah hari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kanang menuanya. Jadi kenapa pasal pengawak ngena teknologi hidrogen dalam sistem kereta api jemaah elok? Ia mesti nerangka randau berkawa ngaunya agik berenggat tunggu ya. Sejak pihak kuyal, pemansang kediatuk mandang ke ungkus ngasih ke hidrogen majak kompetitif untuk dimandang ke ngau minyak fosil.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Upai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi tu jaku gerah peringat mayuah ya. Lebih lagi kita dari Roman Katolik. Kita ke dekat masuk bertetap kini. Semuanya kita dekat nitiah laki tau ke bini kita masuk ke telik. Tinggal mana-mana gerah tau ambil pin ngau ketak. Pihak megak kita ke bisa hati dekat Batisa. Ini kelas RCIA. Dekat dibuka. Jadi ngagak kita ke dekat register masuk. Kita tahu ngambil form detok ya. Tahu ke bertanya sili lagi. Nanti kita dekat belajar semayang Iban. Dalam ngelak jakut Iban. Kita tahu bertanya ngagai anti Catherine ya. Tahu ke ngelak lumur. 013-355-0437. Kali lagi aku Nando 013-355-0437. Ya, siapa siapa kita ngasai ngelamak tu nak nemu kena cara ini aku tarik tahu tanya Catherine ya. Kali lagi aku nanuk lumbul ya. 013-355-0437. Ini ngagai kita bangsa bukai ke dekat belajar dalam jakuk Melayu ya. Ke bahasa Malaysia. Kakak kita dekat bertetap kau tau ke Batisa ya. Baik bala mayu bala ke Adelik Swili ya. Tau ke bala bakiah kita. Kita tahu ngiga Cikgu Selimun ya. Pak Saint Joseph. Jadi kelas tu dekat dibuka tuang minggu aja. Kena irau kan tiap hari ya. Ambil peluang tau bala peringat. Ambil ke kita Swili oleh segulai sejalai. Ya, 43 minit lepas pukul 4 lemai, kita lagi berperinan dengan lagu-lagu.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke di baik Richard Lee. Tinggal 7 minit lagi nyokap pukul 5 alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita ke ditambah terus dari bilik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyak lagi peningan dekat pengelang aku baru. Lalu pukul 5.25 kita dekat Ninga ke Plaza Jurai. Dekat udah disediakan penyiribut ya.

Saya sekedar jaman dah ke hujan. Mak selula hujan. Aku inai pen. Merasa infonya inai pen. Tiap mega di julau. Mega hujan banget. Aku pita hong ya. Aku lebih lagi jalai-jalai ke skuat. Harap ke bersabar. Titi atur jalan lun ya. Hari hujan tu kelebih lagi jalan kita nak tentu mana licau. Ya, sebelum kita ingat ke berita kita lagu ke di break nama Bujang Kenawir. Ya, boleh selamat lemai ingat Bujang Kenawir. Yang megak kita kediau di Kenawir.

Ya, kita lagi berperinan dengan lagu-lagu. Ya, mereka sama lemai dengan bala peningah kita. Ke bisa nyapa.

Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9% menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3% melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve system masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan

Ya, peningat mayu lah. 46 minit lepas pukul 5 lemai. Suspek ku nak kat tu aja aku mulai ngau kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita lekat mulai ngau mula program kami alih Limbang FM. Terima kasih ya semua laman ke udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi kita ke bergulai kami kenyam tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Harap ke sekedar info atau ke berita ke dikunci kami hari YFM mulai ke penemu rama kita ya. Tau megak nampu ngagai tidak kebukai. Kami hari YFM 24 jam gula segulai sejalai ngau bala peninga kita. Ayana lejuk terus bergulai kami nyentuk ngai pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi dari pukul 12.30 malam nyentuk ngai pukul 6 pagi pergilah. Anai rau. Ya aku dah nyediakan mayu macam lagu kena merinang bala peninga kita. Kita ke baru mulai ke direk ke rumah. Lebih lagi kita ke benuang tengah ke jalan ke sekut. Arah ke bersabar ya.

banyak. Kita dekat bergulai dengan program kamera di lima. Kita dekat bergulai dengan kita 3 jam mega ya. Lagu ke penudi. Lagu kena baik Bon Jovi, Kunci Hati. Kacip dipindah sikut peningat kita ya.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang Sarito hari 11/6/2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang belabur dia tu nyentuh pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita semampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang Sarito hujan ya di lemai hujan dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benung di rantau jalai berjimat ya. Dan milih dinin yo kita laban pelabak aku di kuasan-kuasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi dengan kita ke benung bedat berjalai alun ya. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat merindang kita dengan lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu lalu pihak bagang lansas kedah berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi enggak sekedar pesan barat ke bisik dianyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu Terubah, lagu dari Betty Bawing. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapan sepiak kita hanya tadi benung geram, kini benung bisik api tuai. Kita benung deriba, nang bergetil-getil. Ngai salah getil lagi dah. Hanya ditusun program kita bagi selama pendengar. Hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintu lo bugu lain kau DJ Yon atau ke DJ Seron udahnya bakal selama kita terus berperindang lagu-lagu ke dah tutusan aku unik aku tadi lalu PM Mega lansas kedah berita ke bisinya di Limbang lebih lagi lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisa ningat ke berita lemai ke dia dapat terus hari YFM di Kuching jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peningah ke Benua Mengulai Ngukitai ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita ba awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengkongsi kaku ianya berkawul ngau program jualan Rahmah Madani mindah kin kitu kedekat diatur ba rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai awaknya palan keterubah dua ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kitu jadi bahari ke sebaka megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kitu ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau ba kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita ke penudi ke dipengkongsi kaku ba awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi maya macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang, KWSP air account. Mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke mic card pengelola kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke lipo bincang kita au. Yang berkawal ngau program outreach kedekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru ba Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipukusi kaku bawa hello ai ke sekali tu.

0: Tininga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai hingga saup hari upis pengarai lima. Minggu hari 4, pukul 6.

Jadi PM ke berita mana ke peningan semua kelebih lagi ke kita ke dia di Benami atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin jadi minggu ini lah ianya pengawal atau ke pesta bendamit dekat diatur ya jadi ngagi kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbang ke pesta bendamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai dewan terbuka nangang berdamit. Ya, jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesila kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 014-701-5457. Jadi ngarap ke kitanya tadi siapa ke dulu nyame dilayan dulu. Oh, jadi ngarap ke kitanya tadi ndak muai masan. Ya, kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah belum warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main tu leh ya, telemai kutong kaya habis pengap bukai. Okey, jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pembisik kita ke lebih lagi dekat berami pesta berdamit tahun tu.

0: Ya, lagu Ari True Force Band Mbak Antara ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal engau program atau ke programi ke dekat diatur munyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal engau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit nanggam nami Limbang. Jadi pian mega mai pengawal ke dekat diatur hanya paket ke bisi diatur hanya paket bot laju paket
1: dame un
0: paket kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan kota ke kita daftar dengan aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih dengan paket karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pihak baga kelimpah harinya bisa diatur paket bertabuh paket futsal, paket batatak tali, paket kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang diatur sepanggau tak ke mandang ke main asal, tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di perindang ngau penyanyi Adren Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di perindang gau LCM hanya tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimbang dengan pesta bernamit 2026 berlabuh hari 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ke temu janji kita kita ke rindu ke pengawal pesta bernamit tau sampah datai ke lebih kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke boleh datai

Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, peningat semua lagu dari Zik Kevin, tinggal pengingat. Ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Hanya dia aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemai untuk peningat semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak danda dana menyedi ia udah nadai ba hospital kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan kengelala niang datai merik basa ke penudi negai niang ba dini nur diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan Gesbesta Nakana Balu muka 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sedaya datai bab pengawak sedaya kena hari 5 19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetah sulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetah sulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkenu sebuti penerang kesiliat kita tak bertanya baru umur 0148832045 Caroline anak gindan hanya tadi pesan kedua kesempati baca aku ke sekali itu kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebab kita ingat ke program Jakob Sepama. Lalu bisik peningat tadi ngelara aku nama kebah sedok-sedok. Nulis tanya, nulis di tegang sedok tadi. Benar agak tudah ngiru air lalu berdau nama tu lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Bapa hari itu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. mengikut kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pian mega kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petua ngasuh baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetuk sedoknya. Dia tu pen sedau. Lepas waktu itu nulis di tegang. Maya aku jakunya kak pen sedok nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ingat ke program Jakob Sepama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita dengan Siti Lagu ke bisik di pinta sikup peningat bah, live itu aku simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Nyat tadi peningan semua Siti lagu Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Dua itik lagu ku dah ditebah ku kebenar peningan semua. Sebenarnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Ianya Siti dua itik lagu ke di Tengkebang Frankie Man inya orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi merik tabik puji dengan Frankie Man tu dah. Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke Disada Kuat Rock inya Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara. Ha. Jadi bisik bega kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petuang asa sedauk bisi cerita madah ngirut ke kini ngirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke dah berkongsi ke petua laban berguna benar pelabak kongka ukai aku aja udah tahu hilang kau bisik kitanya tadi sedauk nak badok-badok nama kebuah aku pun dah nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisik buat pengerai kini engkanya bisik orang ke landi apa pasal sayang ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedauk tu nama badok nama kini petua ngasa sedauk tu tak badok ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pelapak ko mana Jaku Sempama tu nak murid rako reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo anai menung macam bob sempama Jaku Iban
2: kiruah nuan macam bobnya nyemetek age nuan ninga program Jaku Sempama
1: bisik programnya pia
2: au bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, betapa baru kita ke lemai tu peningan semua program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu, ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu, ngerami ikan di dalam air. Erti Sempama tu, bakal kita ke Arab Kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebu maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergigak ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngena atau ke contoh ayat dikena kita ngena jaku tu, ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah. Laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelu di pucuk kayu, nak nemu ngerami ikan dalam air. Nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelu dia. Jadi ke sekali tu nyau ngau bakal pemidik kita sebuat ke baru bergulai ngigak jelu babas. Ianya tadi jaku Sempama kita ke terubah

0: nyako sempamo to ne ni ni menang ki to belapa ko mana nyako sempamo to nak murid rakau berarti nak murid rakau dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena baik
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo anai menung maca buap sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca buapnya ni metek age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, pergi bergulai dengan aku ke Lemai Toba Jaku Sempama, Tusun Ti Kedua Peningah. Jadi, Tusun Kedua Jaku Sempama kita ke sekali itu, ianya bakal hubung nitih ke Jarum. Reti Sempama itu nanti kita ke berjahit dengan Jarum, dan amat benar hubung sigi nitih ke Jarum, bakanya megak ngegai orang ke ngai ngelanggar penemu, ngau adat sida ketuai, mana lagi ga nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar, kelebih lagi bak pengawak kita ke ngaduk ke pemansang bak menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu, ianya bakanya ga aku tu nadai tentu mayo Jaku kak pendak baka Jarum nitih aku buang pemain kita ketuai, mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai laban kitanya dulu nemu tai segi kenyau rimit sebab nak kalah mantah penemu orang ketuainya tadi. Jaku Sempama kita kedua, jadi nak tu dulu kita bergulai ba Jaku Sempama, jadi bertemu baru minggu baru engau Jaku Sempama Mama ia ke bukai di perkunci kaku baka ke lemai tu.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada ke orang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenu bai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Anai, menung macam bub Sempama Jaku Iban.
2: Kiruah nuan macam bobnya. Nyematek agak nuan ingat program Jaku Sempama.
1: Bisik programnya pia.
2: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Yang tadi peningkat semua lagu hari Gwen Sanggup Aku ngujung kejam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi ngelansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur berselimbah hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20-6-2026 hari 6 pukul 8 pagi bar dewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 city team. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke siti pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampa berat sida itu siti tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipinta ngena kasa sukan ti engkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fevian 014-882-0610 Cikgu Robert 010-797-3818 nya tadi ngagai kita kelebih lagi rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali berserimbai ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6-2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari WFM Iban RTM Kuching lemai hari 4/11/2026. Jadi terobatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan keempat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri hinggau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak ada kenyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekat nyadi ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya megak dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngau pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Yang madai ke pemujurnya megak ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngau ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kengena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Merana ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawan dur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalan keempat projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawal muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar hub karbon ngau hidrogen Sarawak simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawal TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikena ngetan ke penuduh Sarawak tinya di menua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari temuka peluang merana ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikena nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju nyadi kerenggat keterubah dalam program ngemansang ke rail di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri kejemaila nyaunda agi berpanggai bak perengkah guna ti sama ngati kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapka pemansang ti bersepadunya oleh nyau pengangkat ke Bintulu nyadi sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bak genturung ASEAN. Pemayung orang di Malaysia kena ada batang pengawal di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 sikurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayung orang kena ada batang pengawal di kerja maya bulan 10 tahun siti tu kemari.
Chief Statistician Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayung rakyat ke BC Batang Pengawal di Kerja udah nambah ngagai 16.82 juta iku enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pengerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. OPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benar ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagah baru ngau jampah lagi. Sekedar langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawal ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawal tingangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi sidak, JKR Sarawak madah ke pengawal meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bagai hari ngau tai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawal ngererak ngau ngaga baru jematannya di pejalai ke. Projek ngaga baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. OPS Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tinguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai bak empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur OPS Custom Sarawak, Dato' Norizan Yahya, madah ke bawah operasi ngenyetuk ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas ianya barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri kalai ungkus barang ngau cukai nya dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang ke dirampas bak empat operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkau ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya OPS Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak Megah udah muntan ke pengawal orang kenguji Mai Ganja ngena cara belalai dengan kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke bak empat operasi ke berbida antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ikut lelaki raya menutumpu megau dah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah di tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir ngena akta dadah berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional ngau Republik Czech ke dulu subak James Chua nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyawab ngelatih ke pelan pemansang timpuh panjai Smash 20-30 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia di nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelabak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum itu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republik Czech. Laban tinya diketua jurulatih diaya dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke BC pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum hujung ke berita kelima itu, tu batang berita baru. Sarawak jadi menua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia.
Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kerenyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Custom Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Ngadakan berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Dia tu kita pula baru dengar ke YFM Limbang, Bergulai Jauh Dominic, terus ke YFM Limbang.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditebut terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dengan meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué? Un qué?
4: Un grr.
6: Nama kebuah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
7: Kami bisa program jakok sempama.
6: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
7: Bisa mega program rendah pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Yang lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Ha, megah. Ngagai kita ke munyi kaku tadi di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi berbintulu benung bisiknya ampuh bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indor bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya laban nanti pagi ya panas nya tengah hari muak ke tengah hari nya muak ke ngali hari ya nya berbalik nya hujan jadi ngarap ke kita tadi nanti boleh ya beka kita ke berambil kanak sekolah pagi lah tadi anak ngemaik motosikal baik main kereta laban aku selalu nanti selalu ngena motosikal tengah harinya hujannya basah ke laban hujan lah. Jadi ngarap ke kita semampai nyaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjai hari ya.

Lalu Maca sekedar pesan berat ke bisik di anjuran kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juan Akira, anak Rikawong sekarang, madaka pesan ngetah sulit ni yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6/13/2026. Lalu pengawak nyuak kentabalu megak hari ti sama pukul 8 pagi jalai ngena jalai semayang bar rumah Perancis Juak Kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar melayan kengelala berangan dua bar rumah nangan sekarang dua bar rumah Teluk Sebuyau, Langkong tiga bar rumah, Tisak dua bar rumah, Rembai, Lidong empat bar rumah, Tekalong dua bar rumah, Lipat tiga bar rumah, Kejemut, Tembung dua bar rumah, Tabut dua bar rumah, Kubal enam bar rumah sepanjang jalan Lidong, Buyong tiga bar rumah, Tanjung Sekerang, Skem Sekerang, isu Bangat, Tebarong, Hape Begak Bintulu, Sungai Segan, Skem B, Meradung, Bukit Sangau, Rirang Seri Aman, Putar Kucian Sibu Kenawit, Miring Gaudi Johor serta Kabam Layan ke Bukai Kengelalan yang kedua enam buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua Kawong sekarang. Jadi nguan ulit malam hari 5/12/6/2026, lalu ulit di kertas pagi 13/6/2026, lalu pengawak nyuak kentabalu. Jadi bala ke dekat bertanya ngau silik kita tak telefon ke Gairos anak kedua bak 019-877-5201. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat datang dari Catherine Pura anak aniak mada ke Indaya Rebecca Ingkiat anak Lasso atau ke Indaya Siman udah nadai 9/6/2026. Jadi niang dekat di Sengai barumah anak ya barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunjuk gaban belayan di Sungai Sengkabang dua barumah belas dua barumah Melekat dua barumah Sungai Babi dua barumah Setapang lima barumah Puyut dua barumah Sebatang dua barumah Brit dua barumah Muam dua barumah Ridan dua barumah Muam dua barumah Sungai Pasir dua barumah Sungai Selejau dua tiga barumah Ngau kebamlayan ke Bukai. Jadi niang Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjuang 11/6/2026 bak pendam udah di Anjuang sehari itu. Tadinya tadi pesan ke bisik di Bacaku bakal ke sekali itu.

0: nama non ngincit ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang tadi peningkat semua sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama nadai ke baru ngunjung ke jam kita pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansak paket ke BC diatur berserimba hingga pesta bernamik tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026 bah Dewan Terbuka Nangga bernamik pukul 7.30 malam diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Induk Dara kita tahu nganyur nama bah paket tu kita tahu daftar bah pernah silap kita tahu telefon dengan Encik Joel, bah Puan Ani Dindang, ngau Puan Agnes Undip, ya. Jadi hadiah ke pemadu mana bagi kita ke menang bab Kumang tu ini hadiah Kumang RM3,000 tiara trofi selampai certificate bungai jari ngau hadiah ke pukai lalu luluang RM2,500 tiara trofi selampai certificate bungai jari ngau hadiah ke pukai lalu selinggar matahari RM1,500 trofi selampai certificate bunga jari ngau hadiah ke bukai lalu sagu hati tempat keempat gagai 10 RM500 ngau certificate. Jadi gagai kita ke dara-dara di Limbang ni tau ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekat ngau Pukit Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka gagai semua Indo Dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban paket tu terbuka dengan 10 pemikir aja udah nebuk ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM maya berpikir semua pemikir dipintang ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban peninggi pemekit 150 cm ke atas bayar masuk peket RM50 sikok lalu duit ndak dipulai kantin ndak datang enggak berpeket lalu ke sembilan Induk Dara ti udah boleh gelak Kumang gawai ndak tahu enggak masuk peket tu rengat ketrubah dekat dia tu Dewan Terbuka Nangam Damit kena 19 bulan 6 2026 pukul 8.30 pagi dikena ngigak Kumang pelanek jari barenggak ketubah semua pemukit dibinta kena baju t-shirt celum lanjut panjang jeans ngau kasut tumit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti pekit Kumang gawai sempena tau ke Serimbai ke Bersama Namit 2026 bisik kuasa ngubah tau ke nukar sebarang atur tau ke hari bulan palanduar ngatur pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tau ke penanggul kena disadang bisik jadi jadi komiti pekit Kumang nak nanggung belanja dikena masuk pekit tu buat ungkus dia ke ngepan pemakai alai nua dia ngau tambang main pekit jadi semua utai di tip kawal ngau pekit tu nang sigi tanggung sidak pemekit mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerjita diri masa paket tu dekat ditutup kena 14. Ha, dengar 14 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemah jadi komiti dan terima pemekit di dekat ngerjita diri hari SMS tau ke WhatsApp. Ah, yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimbang dengan pesta bendamit 2026 ke bisik diatur nak lama lagi hari diatur.

Lalu Pian Megah Atuk Siti Megah pekit ke dekat diatur berserimai dengan pesta berdamit yang kejohanan futsal kena diadukan kena 26 Megah 2026 bergelanggang futsal menamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agitiri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nganti kita inya Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran penyertaan RM120 sebuah pasukan jadi PM Megah ngegai kita ke bisik tim bertabuah kita tahu nganjung nama tim kita berserimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai bah dewan terbuka nangga menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelan diri bertabuh bisik tim tabuh kita tengahnya nama lah bantu nadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat berima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat ngegai ketujuh 300 ngegai CJ penyertaan jadi penerangka sila kita telefon ngegai Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 nyak tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumba pengurami hari atau ke Pesta Berdamit 2026 jadi ambil bagi ngegai kita ke rindu berami lebih lagi ngegai kita ungkup kita di Berdamit tika datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita, Kelemah Itu Disadari, Limbang Kaban Sampai Mati. Terima kasih Mayong, kita ke Bisi Bukulayung aku. Belabari pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai. Ningat ke berita ke Dita Petrus dari Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dengan program pemerintah malam di YFM Kucing. Dia tu kuning ke kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau bininya Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Benua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Denya sidak lalu mulu pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuhak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau bininya dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Di Union Wave Solo Bulat ke Semaya YFM Segudas Jalai. Sari itu segmen ke penerik kita yang kop. Sari itu ianya segmen Y Pemerintah Malam 9/6/2026 pukul dengan aku Daniel Stephen. Yang itu dengan pukul 12:30 malam tu lagi. Pukul 10 malam kita mendiang ke berita, lalu pukul 11 tu lagi Romantika Y. Okey, kita dengar ke Timothy sekali itu, keripik kacang loyang. Terus mengelengar kami YFM Pemerintah Malam.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Noah Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama Bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat Bak Masjid Seluruh Sarawak. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya

ya ka gunam garenya majelis kesyukuran 13 bulan kiral mailah penam kita penam menyebut ada buat tempat masjid jamek betong ya ka 6 tadi majelis jamuan teh dan dukung.

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ke kat dalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak World Cup 2026 Hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipandang kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

Retransmission lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Seri Kai, bisa penuh saya siden pagi tadi. Kalai bapak penuh saya siden tu sampai ko bakal. Kalai penuh saya siden yang nyadi ba lima buah kereta. Lima buah kereta yang tadi. Kalai tiap kapan saya temu hari UPS tiap kuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Seri Kai. Hari Spital Seri Kai. Tunggak ke Spital Seri Kai. Nuju ngagai pasar Seri Kai. Iaitu mereka ngelantai empat lagi buah perangka pengangkut kebukai. Tau ke empat lagi kereta kebukai. Tiap benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ya datai je laju. Hari Spital Seri Kai. Nuju ngagai pasar Seri Kai. Teng lantai sedanya. Beriak. Penanggul beriak kini. Dan mumeh nama teka nanggul yang ujung kianya tadi. Teng lantai empat buah keritanya tadi. Okey. 10 pagi. Kita mula dengar ke 10 pagi. 10 malam. Kita dengar ke berita Revive FM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti.

0: Putro, pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihat dadanya berdarat kurang kau ni.
2: Au sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendengar ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari

Semalam dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta meri empas ke tinggi. Tun Yung Kaum ngempung nilai rukun negara belajar hari penlebak enggau program interaksi silang budaya ba palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Sri Aaron Agodageng hari siti penerang ba Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau ba awam Kaunsel Penyanding Penemu Penyerakup Bangsa tahun 2026. Ba dirandaunya, mayuh macam langgur di pejurai kengau strategi. Dikena negap ke penyerakup bangsa. Atau berguna benar, dikena napi pemar pelajar ke diatuk nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic, ngau empas transformasi digital, ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti kebaru langgur ku subjek pelajar am, ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raba nembiak ba sitak layar majak disungka ari agih belanja RM245,000. Ari projek Med Menua Pesisir MRP. Ari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi udah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempongnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemeriknya, mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar ba Sitak Layar. Yang madah ke Sarawak Datuk berguna ke orang gawak di dinamik, dikena nangkup peminta industri moden Jemaah Ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerang tumu ngagai nembiak senantang kuen tujuh kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggi mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Dia ke penerang ba Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawanya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantisnya mega. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, saritok tadi, bisa datang ngabar serta merasa, dikena nentu ke semua pengawal ngemanah ke payapnya, berjalan ngam mujur. Yang ada ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak meri pengagati ngagai semua raban keudah berbenar gawak, dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megang ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uleh tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal ba penusah berbadi ba jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bila operasi UPS Bomba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebenar raban hari UPS Bomba Betung dianjung ngagendur penusah Kenyadi. Berpenusahnya Kenyadi dipelabak ke keretanya terpawah sebenar tinggelantak empang jalai bak kandang duanya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keretanya ditetap ke nadai bandur penusah Kenyadi. Lalu siku agi ke depan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngagai raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di salin Desmond Ganai.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menua Tu Bapadang Bilun Kuching. Danya sidak lalu ngulo pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebda mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai, lalu abiah pia?
1: Agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Kli. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singka, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin Ngau Aldrich.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam, kita ke baru ni ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching itu Bisa City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenyadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4, nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Meda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu, lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita akan mendau datang dengan Brook Dockyard Museum tu. Dau datang, mendau nama utai ke pandang dia. Kelebih lagi, bisi utai ke lama-lama meh. Ia ke bisi berkawal dengan orang kegawak ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh mendau ba pasal lama di Kuching di Tok Nuria. Kelebih lagi, kita ke luar hari Kuching. Dau datang dengan gai Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.

0: 16 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sari Belenam tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam.
3: Malam.
2: Malam.
3: YFM.

0: menyegerami
1: nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya.
2: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh dan dulu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Romantika.

Okey, nyala Google cuba kita ba romantika wise samangetan pengerindu hari Lucy M Gal ID Legacy. Okey, kita ba romantika wise dekat ninga ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Rambutan, lagu Melayu ke dekat dinga kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dinga kita udah tu lagi lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawan dengan Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu maya ya ke agi kahwin suba ya tu bisi kalau lulus tau ke ke lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Dan ya tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, ni memimit berkau ngau penghidup Whitney Houston maya ya ke agi hidup suba. Kita tinggalkan lagu ya tu.

Okay, lagu lelengau Reveals of Versa. Lagi tinggal ke Romantika Wife. Dan lagi kita tinggal ke Belayan Jiwa Hari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di udah mai tiun tahu ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara acapella terbilang baru mayanya subak. Mayu orang nak nemu acapella tu tadi boleh dibaik dan sidak ya mai. Mai baru acapella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara acapella. Jadi ba tahun 2002 dia siku hari Raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri hari Raban Innuendo tu. Lalu tiga ikut Raban member Innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya bak dunia pemerindang dan yang sidak yang luar ke album di bernama Brandnuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peningan mayuh tak ke mensa mayuh ke bisi datang agak anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okay, alam kita ningat ke Belayan Jiwa Innuendo.

Ernesto Kalum, Noan Aja. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke Marry You. Hari Bruno Mars kalai lagu Marry You tu. Ianya lagu ba album debut Bruno Mars. Lagu hari album The Wops and Hooligans. Ianya nama album ke Terubahaya ba tahun 2010 subah. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu mega siti ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuh akhir terbilang di serata dunia. Okey, haram kita tinggal ke Marry You ari penanyi Bruno Mars.

Okey, nak tu romantika wai kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

sekajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngai orang ti serantau. Lebih kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ngai orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggal buah na titik sinu, hati titik siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita perlu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Radio YFM 101.3
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ya. Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kedua ketua ke agi disebut kegawai tadi saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandian ya subah atau kuliato nya tadi berkeni ke itu waktu cara.
1: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana laban. Mayanya subah. Mak tu dia, mayanya semua. Bisi orang nintu pengawal ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut ke leke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak perhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak ikis semujulia sadat-sadat lebay yang dia kum suluh lah bakal ke
0: nak ibu lah
1: nak ibu lah nak madang ke misi mayu pasal karanya lah jadi berandau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat lemah maya ke berandau mayu ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan

0: Webe sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni. Dia tahu gawai randa namanya Rindu Ati mulai ngedek. Ingat ke maya ketika gawai sobat.
1: Datang kau.
0: Nah, ini salah. Tangan nang umai yang lebih dah belum lama.
1: Lama. Dah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah kita.
0: 30 bulan lah. Kita sobat. Ini tak ke penemu bala tua-tua di rumah sana.
1: 30 hari bulan 6.
0: Udah nak buat 30 hari bulan. Padahal membuat yang lebih dah. Ya ke asal beliau. Nuan kenanya pasal-asal bidah. Maya iban ke rindu gawai tahun kena. Baik kena gawai pinggang, gawai batu, main umumnya macam masa gawai lah. Ngawak gila bidah. Dah 3 hari udah habis gawai. Orang lalu buta indo denya. Udah buta indo denya. Lalu ngiliang tikai meh.
1: Tikai, ngau pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok bisik 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisik hari bekamiri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati gigi tiup ambil kami. Grouping adanya duit tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini ya, yang memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: mi suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo. Jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang. Besai lima ringgit ya suba. Kumai marnya kemar lu. Bisa ga kupua kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah. Nuna anta ino melayu kau di kapiat iya. Teladan dia. Marnya suba kuno kuyaku 15 ringgit semua seputar. Maru lu suba setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Iya ga pertas tu kuno kuno kuyaku suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepang penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadung ngadu ke te tisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu ah mode
0: oke pia ya ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang betuno ku tai seneka ati
1: ha
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras. Neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi berjalan alun ketau nyadi bak suarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Project Temansa dun Bukit Saban.
1: Menurut tu punya kekuripun tadi dan agak padang no bilon sangkai. Kena padang bilonnya Siti kena maik barang keluar. Kedua ke maik temuai. Lepas itu terbaik dari kunci yang kita kenal maik ke 20 minit. 30 minit kan. Nyalai kami nak tahu nasdia nama teke tahu mata malah temuai kita mesti kita pedak kan nak mati lah dia pedak ini rekod muai nyalai Siti dari produk kita datul yang Bukit Sadu dengan Bukit Sadu itu terbilang nama terbilang rito buat kita merosrawat itu nyalai Siti projek replika kotor tak gagak-gagak buat Bukit Sadu dia. Harinya tadi hari replikanya tadi tidak ada tu nak lama lagi kau di tenda. Jadi tak buat replika jadi semua cara tak kena sedia yang sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perka perkakas dia berasa sanggup berasa terbaik yang kau dayan ke dia mengat lepas dia tu rebak baru mayanan mu nama tak kena tak kena sedia gitu berdiri maka panju maka peti. Semua tanya kau dah tahu ke? Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Sadu tu ada temu dunia. Cerita nak bisi berbatang. Nilainya tak narit temai. Hari yang narit kaya tadi. Buat betul gitu. Kami pun punya buat projek kebun rumah panjai. Kami dekat ngatur. Bisi rumah panjai nak. Beri sedap. Sedia ke pemakai asal. Bisi sekedar tahu ngatur program. Mudik air sungai. Aku Sungai Layar.
0: Dato' Amar, Douglas Sugambat, Sapit, Premier Sarawak.

0: katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngambil. Inti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami bisik A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

Kes culi tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Tika seumurnya nanti baka ke baru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya, ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang ade? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ninga aja kau lalau orang beredio deh pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Lelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak hari namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamunya nyak nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi nyak. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Ninjang tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura bas nentang tubuh ngau kaki ia beteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

lagi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tepian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: maya nuan ke ba sedado lemak kita nemu sedado lemak trining nuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gage ba singapo trining mayuan no trining
1: rino sedado tagi ni ya
0: tahu
1: jadi nadai ingat kita kini tu yo no to ama kita kadang aku ni udah tu jadi kemudian kemanda kontrol ya tadi lawaknya cukup atur orang dalam sedadu tu disiplin bisik tuar bikorang lu bisik kolap bisik semua posok pes bisik sedadu dalam kementa tak perintah ke diri jadi kita yang tadi lah bisik pengawak ke bawah itu bapak 30 kali ke bapak mes tadi ruk murah ya ke 6% sebetul
0: dan makai semua bisik megang dalam
1: bisik ini. Ya kena nade kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: dalam selat
1: ada selat
2: Major retired Edmund Abid kenya di sedado hari ya politis ami engau radio kita di sawah itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: pantai itu kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena, si kita mandi pas sungai lah semari itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak atau lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Ayah orang disirah batu kemasinya. Kami di menua tu agak memeratkan. Tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu dia si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menua kami gitu laban kami sebagai betul saya maya sebabnya nak tahu tubuh maya orang parah yang tadi maya kita mati bersuruh buka tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik maya orang parai nah, kita bersuruh buka takut kurang
2: ngeku tu kita mali maya kita bumai ngeku tu ke depan ngeku jadi ku kami dituti maya kita bumai deh maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami ditu nggak tahu ngelampak mua pangan mua nak tahu ngantung mua orang deh tadi sejurus-sejurus kali gue nak tanam kenyak ngetau kenyak mali taro kami ditu tau ke si maya ngetau mali ke ngek keruo si gue menginyak gue nak datang ngelampak mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyua sedikit mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu wong tu nggak tahu sebut kita penuh ha meruak kami ditu ngek keruo.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal namia lebih lagi namia Indo deh. Anang mempansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai nada enturang lapan utanya kira merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena kau nyoba opportunis orang ni kak kesempatan sama ada kak ngehugul ke nama masuang neh atau kak ngerumpak kita ke okay kerimpah harinya siti agi angka tu tadi kira saya kaku nada disebut lah pasal nemia ke udah ngena smartphone. Udah ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedaya nyoba message beklala lupansut sari dua beklala dalam smart nak dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedaya yang agak pengawak kena menyana okay tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar-besar. Okay, laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak mana atau ngagai kita deh orang apa namanya bambe uliah deh ngujuang ke kita kena rompak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak ujaran nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisik utai utai berga bekenya deh ambil ke kita tu orang nade track orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita itu tadi anak jalan kediri dalam lift anak kediri baru lurung-lurung ke sunyi anak kediri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo neh okay nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya menyekurang anak nunjuk ke kita tu berani nak nada gawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya apa penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang hari awal lah.

0: penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah, hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udok gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih igit dalam udok, mudahnya mayau ia ke bisa igit penyakit tu gak. Igit penyakit tu ia hidup baik liur dalam darah, bak dalam misi ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu takde lah. Danya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita hari terliah lah, sama ada terliahnya hari kena ketup ataupun kita bisik terliah danya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu takde lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah, paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agi untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi denyak yang suaya kembai. Okey, maya kembainya antik ya peringkat tumuh just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ke diketup yang tadi tempatnya ya jadi penat. Udahnya nyunat tu berasailah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah udahnya makin lama makin berubah oleh ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jampat ki nyidak hari biasa tau ke orang ada ubah sensitif meh kaya ya udahnya lama-lama lagi ia bisik bakal halusinasi ko kitai. Halusinasi tu ia lebih kepada macam medak utai ke ndak dipedak orang bukai. So bakal medak ni yang kudah nadai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak yang ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup leban gumpa isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dehnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang kena paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke tak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelenyau ke dulu pengasai tubuh kita udahnya lemih tulang kita udahnya pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah udua atau ke jelu ke kukui bisa kita kena madai mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah korang. Pengelama ambil nak lama dalam 10 minit kena udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita mai ke klinik makin nyamai kita ngecik ya ngecik akan nak boleh simptomnya lah. Ok nanti buat klinik lah biasa buat klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa buat klinik kita nuci barulah udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyeliah ke penyakit kancing rang lah ataupun tau ke tetanus kurang lah udahnya sidak bak klinik tu biasa dua tu ataupun derisa lah sidak ya akan telefon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak spital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita ingin juga ke hospital leban vaksin tu bisik buat hospital aja. Maya kita datai buat klinik benda pertama kita madah kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduak lah. Kita perlu madah uduaknya berkeni sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun nak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita rempu lah lepas kita punya gaya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak di baik beji agai duta hewan bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya di baik ya risiko ya tinggi gitu lah. Tapi yang tak ya kekalak di baik beci hanya setahun sekali kurangnya je tahun lah orang madah risiko yang rendah agak lah. Dengnya kita tahu madah agak dutunya berkeni gaya uduaknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ke tiba-tiba menyerang kita ngenyit ke nama ke hanya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduak lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak nak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban nema, sitik daging namanya tusah kak boleh leban dia tu vaksin tu nak ada mayu lah bisa ibak Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit yang akan ngerkai hari jelu lah kelebih hari kelebih lagi hari udu ngomayau nanti nak dibaik kita bertemu dengan doktor tumu penyakit tu boleh naban ke nyawa lah. Dengnya semua orang bisa tanggung pengawal lah dirempu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai huduk sebarang. Dan nak ingat nanti kena ketup tadi abis terlihnya mesti dicuci dengan sabun dengan air paling nak lama dalam 10 minit.
1: Dr. Michael Pelatini anak uga, Ari Upis Pengerai Menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kremai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, nudah ngirum kena nuan awak ke kami boleh berpanggai biaya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang lagi. Laban yameh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengharap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kedadinga kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uleh laju gitu kekeriang gitu, nitih nuan dalam penghidup kami, bersari-sari dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil ke diambil ku Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuh mayanya Jesus bejaku. Aku meri terima kasih hangge nuan apai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kotanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai bakanya laban nyak dang penekak nuan. Semua tai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semina apai aja. Lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang ke dipilih anak alaya mandang ke apai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku. Lalu belajar dari aku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah. Lalu mak aku lempung. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menjadi dalam Yesus Kristus, dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Yesus nyerah ke toka nyebut ngagai kita pasal gaya asal perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu berkeni kok jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi. Berarti ke gentaran tu tadi, sekedak karang Injil tu tadi. Lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah, Jesus tadi ngepun, lebuh yang ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun, ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakuan tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu ketelik kita dikangau wa kemansang tu ke datai ngagai misteri pengarap ngau baru hati lalu ngau titi terbuka ngelala. Ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui hari pemerti kita mensia. Jadi tu tadi uliah nyadi ke pengingat kita waktu kita berpanggai berpemberi hari Roh Kudus. Kelebih lagi pemberi penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita kita kelelak kita ke bumak berat tu tadi datai ngagai waktu kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi awak ke kita datai ngagaya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengharap kita. Kita dekat tu dekanya kelebagi no kita meri awak. No kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai harinya tadi bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi kita boleh tertemu ke pengelantang
pemahir dalam hati kita dan dalam roh kita dan. Lebih kita ke berarti ke inya tu tadi kita diingat ke berguna amat kita ngabur hati andal baka namit ke andal lalu ulih tetemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita katelik di kangau wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Taala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita duduk ngagai Tuhan Yesus awak ke lebih kita nyerah ke nyak kita nemu kita ndak berjalai ke diri. Laban Yesus kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyadi lempunya di. Ada lima satu mega gereja katelik ngerami ati Yesus ti pemadu kudus nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal ati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic tu ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit tu ke nyadi ke jalai kita ingat tak tentu jalai ti kudus no kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi enyak berita mana pasal penyelamat pengerinduk Allah Ta'ala tidiri ngaki kita dalam Yesus Kristus. Jadi penduduk bersemayang tu tadi ulih ngempung rundiang kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngaki Allah Ta'ala enyak pemberi ti diri mpu ti penuh ukai kusung. Tan pemberi ti bambi-ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus empu. Jadi bersemayang kita bersemayang ngau ti kudus Tuhan Yesus tu kita naladan ati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua indo lalu berkat aman anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus indailah talo bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parai lo amin awak kala talo ti pemadu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita egawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

meriang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tau. Biar muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tau. Bisinya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tau. Okey, jadi bergulai kita bawa mengerak pagi hari 5 ke sari tau. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita eh. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi nin tiang hari. Ba penghidup kita ke bersari-sari. Akhirnya ke tusun tau kerintai segmen penggerak pagi hari 5 ke sari tu. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut ada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu majlis jamuan teh lalu pukul 14.

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang hanya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okey, sudah kita ke tajuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari itu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu ngau South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya, ngelapan South Africa. Ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh daripada kita ba RTM klik ya, atau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK atau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tahu bisa RTM klik nyamai dor kita meda game ke atau ke menua ke benuang berpikir ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Dor kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 diatur nyentuk ke bulan 7 tu lah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh meda hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okeynya tadi berkenaan ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi Jamba Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi terlagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: 9 pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu ngetai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi Niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ilak. Ini 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu ba rumah Markus lubuk debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidempu inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba anak dana ya tau ke Indai Mina madah ke menyadi ya lemah anak dana ya lemah anak dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngemuka malam gila ya ba rumah Sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tila ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangga Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Anak Kana ya 013-841-0893 tahu kenuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemuka malam pergi lah ba rumah Sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ilah ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah Sidempu inya ba rumah Hampi Bajau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Kambing Abu, rumah Uje Bajau, rumah Anau Tebo, rumah Bangsa Sikum, rumah Debit, rumah Nyawai Selambuang, rumah Rengan Mutun, rumah Junau Mergang Mendas,
Rumah Muluk Keluar, Rumah Masjid Tenggalat Baru, Rumah Flora Ulu Sebetan, Rumah Spencer Biju, Engkala Awik, Rumah Kapli Kali Ili, Rumah Go Bukit Dinding, Rumah Alat Bukit Dinding, Engau Meka Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Di Tomageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua atat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu inya ba rumah hampi baja wasal lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari tuai rumah ID ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka pupuk jaya Tekalung Semuncan, Kesindo, Sebangkoi Jaya, Ngau Lama, Sungai Pinang Baru, Ngau Lama, Sega, Sungai Pinang Sega, Rawa Semuncan, Jiru, Jungguk Mawang, Bayur, Sepan, Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Semada Paleringin, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke Na Ulih disebut itu magang. Madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon atau ke Indayamu ya madah ke pai sida. Ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entinggan, Pelai, Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Gau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setuang Muda, Lundu, Gau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tau ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu ianya ba kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tela pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti lagi pesan hari Julia nak Jun madah ke apa ya Jun anak dayung Jun anak dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tun Kumiri lalu dekat kubur hari Minggu tela pa pendam daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelipun ngakai Julia nak Jun bak lumur 012-871-2088 tau ke nuju Kasim nak Jun 012-501-2507. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Nanga Layit Lubuk Mulung Luang Ajoi Majang Tabing, Bukit Limau,
Semanjai ai tru Merudi Miri Bintulu Kenawit ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apai Julia udah nadai ya. Jadi niang tu dekat di sengai Palamayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tun Kemiri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke Bukai ya. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: pagi.
1: Jam yang agak 9 pagi.
0: Okey, Hagibah, awak pengerak pagi. Hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tau. Ya? Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya. Niang tani anak agas. Tau ke indai jus. Kalai nguan uliat nya malam tu lagi lalu ngetas uliat tumu pagi pergi lah lalu ditangkan ke pengawak ngelumbuang ya jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902 6877 atau kenucu Kristina anak budit kusung 116386 6174 jadi pesan tu nucu kaban belayan ba nanga gad kapit nanga ibau nanga lajan iran suang baliah kapit Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu buai terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpung ba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B okey lalu pesan ke siti tu inya pesan madah ke pengawal ngeta solid niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15 hari bulan 6 2026 lalu ngeta solid nya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16 hari bulan 6 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu nya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipak, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakuang, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Ba Skim Lugu Sri Aman, ngau meka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya niang ex pengulu sedu anak gerang kadekat diatur pagi hari 2 16/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang okey lalu pesan ke Bukai tu ianya hari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tuai rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tu elok ya 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temuduk Kerian Seratu, di Lundu, Sibu, Ngau di Bintulu, pihak meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Sembiang, 14 hari, Ngau Muai Basa, Keniang, Apai Sida. Ianya Niang, ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tilah 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu nya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tua rumah untah anak saju. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum, upal anak kalum udah nadai meka. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah huntan Tanjung Sikup melupa krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu ti lah ba pendam Kristian Nanga Sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Hendru Sungai Beluang, rumah Duat Nanga Sam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, Rumah Henteri Sungai Kemidan Ria, Rumah Garan Mapar Asal, Rumah Berari Kedap, Rumah Milai Mempelai Ili, Rumah Tinggi Kerangan, Rumah Hugus Kawin, Rumah Uji Bajau, Rumah Kambing Abu Bengang, Rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, Rumah Cendang Penunus, Rumah Hunci Nangapi, rumah Nanga Teru ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke upal anak kalum ya, upal anak kalum udah nadai lalu niang upal anak kalum tau dekat di Sungai Balamayu malam tau lagi malam pergi lah 13 hari bulan 6 rumah sidempu ianya rumah untan Tanjung Sikup melupa krian seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah ba pendam Kristian Nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisi diterima hari apa ninga kita ke pagi tu. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peningan nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ianya apa awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Benau kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Nda minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua.

0: 2026. Aram Sampa Datai Rami ke Agrofest Pakan.
1: Terbatu batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikenal negap ke accountability anggota be urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di gazet jadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menuk sisir kena nyapai penyulut berakademik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeruku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikenak legap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai dari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napik rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier Mega madah ke polisi ke udah dikemendar ke nyak sitik pemujur ke berguna buat perjalanan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot takbir urus korporat Sarawak dikena degap ke standard takbir urus tik sebelah ngau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ngau kuasa gadung. Tu dikenal nentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikenal nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisik ketinggi lebuh datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikenal nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan ngau struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawalnya dikenak nentu ke pengeraja hazanah sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. Tiga palan di Kuching nyengkaum bangunan lama jururawat lama, bangunan Jepun Semak Lebuh India ngau palan Jalan Kereta Api Sarawak lama serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenya dimiri ianya rumah api Tanjung Lobang ngau tekat air Salomi serta siti agik palan di Seratua ianya kuburani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bak pengawal kesebaka Datuk Seri Abdul Karim madah ke kenyau tahun yin kemari upis Museum Sarawak mujung register 88 itik kersa lama ke diberi banyuh bengkah Raban. Nakak tahun tu Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru, ianya 6 itik tajau lama, hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamanya disimpan 6 ikut peturun, pengudah sidak sebiliak, ia pindah hari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tidak ditulis ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Megak madaka pengawak pemandangnya dekat diperambu dalam tahun

separuh sitik nyenilak. Dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbangganya Dato' Sri Abdul Karim, adah ke Museum Industri Brook Dockyard. Tidak buka engau rasmi kena 20 hari bulan 4 tu tadi. Ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai, nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu, udah mujur mata pengerinduk mensia mayuah, kelimpah di pelabak seminat siti ajak museum ke bansanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubong, ngau palan Wallace, ti dibuka kena 4 hari bulan 10 tahun yang kemari, ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai, nakak bulan yang kemari. Ndurnya majak narit ati bala temuai, tebal lagi bala temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubong. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi, Ari YFM.

Pemar digitalisasi engkau sekolah jauh di menop sisir ukai penekul ngagai dembiak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeransiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngau apa indai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur nembiak maktab rendah Sains Mara MRSM Betung ba peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut ba pelajar. Yang madah munyinya ba pengrami nyuak ke bantu Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung berikut purata grad sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak kengambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah mujur tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya diperjalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak berjalai ke projeknya sebagai ahli inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadap ke oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tembuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengrami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 ada bulan 6 tu elok. Pengrami tu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengrami sekali tu ukai seminak ngerami pesaka asal ajak. Tang megak mandang ke cara tik lebih progresif agi jadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelatih keraban nembiak baru. Sama bisi diatur jengkawam forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi tik diperjalai ke UPS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu diperjalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang ke endang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyemetak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insurans seluruhan dijaga. Sidak endang endak empelita ngau penyalah nadai lisin driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang megak marik empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah bebadi ke endak disadang nyadi. Berita tiga penudi. Pekit catur Majlis Lumba Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion bak pekit catur Majlis Lumba Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang bak kategori lelaki baruh 12 tahun ngau induk baruh 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baruh 15 tahun ngau lelaki baruh 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujur nyadi champion bak kategori induk baruh 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kita gujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua.
Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menup sisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunakan berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediak hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah. J-U-N-T-A-H. Juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti. Nak belak pemanyai bertingkak. Bisi panyai bisi pandak. Tuk suah dikesemak ke baka tuntun utai ti degagak baka utai dianyam ramuk tau ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah. Ramuk ti degagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah laban ti berjuntah. Contoh genteran leka jaku ti kedua. Mayuh juntah beman ti dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya juntah.
2: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.